0: bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

Panamá.

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kali Mojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104.5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila di sesi kedua ini oleh Nami Sobat Buana dari jam 6 tadi. Nah berhubung ini udah jam 7 Sobat Buana, 7:12, tapi lakukan Nami Sobat Buana seperti biasa dari jam 7 sampai jam 8 nanti. Pastinya Sobat Buana semuanya harus dari Mila di pagi hari sampai nanti jam 8 gitu ya, bareng Mila di pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol seru Sobat Buana tentang apa aja sih harapan Sobat Buana tentang merah putih yang udah berkibar bulan Agustus yang udah mau berakhir nih. Nah boleh banget langsung aja di share di 085634545 atau Sobat Buana semuanya punya cerita nih untuk harapan untuk Ngawil, apalagi gak hanya untuk Indonesia aja ya, untuk kota kita tercinta ini juga harus punya harapan. Nah, boleh banget Sobat Buana yang mau share harapannya ataupun opini Sobat Buana semuanya di 085634545 45.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal. Pemulihan

0: dan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Ah, ya dia. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll. Oke.
0: Bacar.
1: Apa gitu? Dari depan aja ya, lip-syncnya di depan ya, ini ya.
2: Di depan.
0: Belum.
1: Sini aja, ini karena dia nggak terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan mas.
1: Pacitan ya.
3: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan bin. Dari depan bin. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, kita suka meeting belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

105.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Wila di pagi hari. Udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 tadi ya. Ini terpantau juga udah jam 7:37. Sobat Bahana masih ada waktu bareng Wila di pagi hari ini nih. Nah, pastinya Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini juga masih bersemangat ya buat ngobrol sama Wila. Apalagi topik kita masih tentang bulan Agustus Sobat Bahana. Masih tentang semangat kemerdekaan ataupun harapan Sobat Bahana setelah bulan kemerdekaan ini berakhir apa sih? Nah, boleh banget nih di share opininya sama Bila di pagi hari ini atau pendapatnya ya. Apalagi tentang harapan untuk Indonesia ataupun Ngawi sendiri. Nah, boleh banget langsung aja di share di 0856345454545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
4: Halo.
3: Halo, apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
4: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
3: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
4: Mau.
3: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
4: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
3: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
4: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
5: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
4: Nutrisi langkahku.
3: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
6: Milku susu Belgia ku.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Bentar lagi juga berakhir ya Sobat Bahana, siaran bareng Bila di pagi hari ini. Bila udah nemuin Sobat Bahana dari jam 6 tadi, dan ini masih ada waktu sekitar 15 menit Sobat Bahana, Bila nemuin Sobat Bahana lagi di pagi hari ini. Jadi buat Sobat Bahana semuanya yang mau share opini ataupun yang mau share komen-komennya nih, tentang apa sih harapan kamu di bulan Agustus ini, ataupun apa sih harapan kamu tuh untuk Indonesia gitu ya di bulan-bulan kedepannya, ataupun untuk Indonesia dan warga Ngawi khususnya gitu ya, di Ngawi sendiri apa sih manifesting kamu gitu ya untuk bulan Agustus yang berakhir tahun ini, atau bulan Agustus yang mau berakhir, ataupun bulan Agustus tahun depan. Nah boleh banget di share aja opininya langsung di 0856345454545.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila. Sobat Buana, ternyata gitu ya, berakhir sudah siaran pagi ngopi spesial sama Bila di pagi hari ini. Bila udah nemu Sobat Buana dari jam 6 tadi, dan ini jam 7.50 ya Sobat Buana, masih ada waktu sekitar 10 menit loh Sobat Buana mau cerita. Tapi Sobat Buana, setelah ini juga masih ada aja ngopi spesial lagi. Jadi Sobat Buana jangan kemana-mana setelah selesai bareng Bila di pagi hari ini. Nah buat kamu Sobat Buana yang punya harapan untuk Ngawi ataupun untuk Indonesia sendiri gitu ya, harus betul-betul mau mewujudkannya juga gitu ya. Bagaimana harapan tersebut tuh gak hanya sebuah kata, tapi juga tindakan ataupun usaha kamu gitu. Jadi buat Sobat Buana semuanya yang punya manifesting ataupun harapan nih di bulan Agustus ini yang mau berakhir ataupun di bulan Agustus tahun depan, nah boleh banget Sobat Buana semuanya

langsung aja gitu ya. Berharap apa sih? Mungkin Ngawi makin maju, Indonesia juga, UMKM di Indonesia juga makin maju dan berkembang, boleh banget. Ataupun Agustus tahun depan dengan generasi-generasi baru yang semakin maju juga nih Sobat Bahana, nah itu juga bisa menjadi harapan Sobat Bahana semuanya. Jadi Sobat Bahana gak hanya berharap tapi jangan diusahakan dengan usaha gitu ya. Pastinya semuanya harus diusahakan bersama-sama, seperti gotong royong yang jangan sampai hilang gitu ya, di antara tetangga-tetangga ataupun teman-teman. Terus habis itu sikap peduli, terus habis itu bagaimana cara kita untuk merencanakan event-event gitu, kegiatan-kegiatan di bulan Agustus tahun depan semoga lebih meriah lagi, mungkin tahun depan semoga lebih bermakna kembali, karena sebetulnya Agustus itu bagaimana cara kita untuk memaknakan peringatan kemerdekaan itu sendiri, bukan hanya untuk bagaimana cara kita merayakan aja Sobat Bahana, tapi bagaimana cara kita untuk memaknakan bulan tersebut. Jadi buat kamu semua Sobat Bahana yang bulan ini udah terbentuk nih gotong royongnya, peduli sama tetangga dan lain-lain, jangan sampai kalau bulan Agustus nih berakhir semuanya juga ikut berakhir ya Sobat Bahana. Terus jangan sampai juga sikap gotong royong ataupun setiap hari yang berbau sama tetangga, berinteraksi sama tetangga juga ikut berakhir, karena pastinya yang bantu kita di rumah juga tetangga Sobat Bahana. Bagaimana cara kita rukun dan bergotong royong dengan warga satu RT, satu RW, sampai satu kelurahan, itu Sobat Bahana yang penting sekali di bulan Agustus ini. Jangan sampai makna itu semua itu berakhir begitu saja di bulan Agustus ini. Nah, terima kasih Sobat Bahana udah bergabung di pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala aktivitasnya. Udah nemenin Bila dari jam 6 ini, dari jam 6 tadi sampai udah hampir jam 8 gitu ya. Nah, Sobat Bahana Bila pamit dulu ya. Terima kasih yang udah bergabung. Dilancarkan kegiatannya dan harapannya semoga disemogakan gitu ya di akhir bulan Agustus ini. Semangat pantang menyerah gak berakhir juga bisa terus berlanjut gitu. Nah, terima kasih Sobat Bahana. Bila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana, ketemu lagi bareng Alila pagi hari ini ya, yang udah siap banget untuk menemani kamu di ngopi spesial, menikmati informasi-informasi terkini. Dan juga Lila bakal ajakin kamu nanti untuk menelusuri jejak sejarah yang terjadi di hari ini, di tanggal 26 Agustus. Terus seperti biasa juga deh, di ngopi spesial Sobat Bana bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu. Dan jangan lupa juga ya untuk bisa berbagi tanggapan atau opininya hari ini gitu. Kira-kira topiknya apa? Penasaran? Pengen tahu biar bisa ngerumpi lagi sama Lila. Terus gabung di sini nih, menikmati ngopi spesial, tapi jangan sampai menghilangkan fokus ya untuk bisa melakukan aktivitasnya di hari ini Sobat Bana, di Rabu 26 Agustus.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Teuku Umar merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Kota Melabo, Kabupaten Aceh Barat. Salah satu strategi perang Teuku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda adalah dengan menggunakan taktik berpura-pura bekerja sama dengan Belanda, sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, langsung balik arah dan menyerang Belanda. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Teuku Umar dilahirkan di Kota Melabo, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1854 di Kampung Masjid, sekarang disebut Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kota Melabo, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya bernama Teuku Ahmad Mahmud dan ibunya Cut Mohani. Dari pasangan ini dikaruniai 3 orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu Teuku Musa, Cut Intan, dan Teuku Mansur. Teuku Ahmad Mahmud dan Teuku Nanda Setia adalah anak dari Teuku Nana Ranceh. Dan nenek moyang Teuku Umar adalah Datuk Mahudung Sati yang berasal dari Minangkabau. Beliau adalah keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Teuku Umar masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Ketika beranjak dewasa pada tahun 1873 meletusnya Perang Aceh, Teuku Umar kala itu baru berumur 19 tahun dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai kecik kampung atau kepala desa di daerah Daya, Melabo. Setahun kemudian, dalam umur 20 tahun, Teuku Umar melepas masa lajangnya dan menikah dengan Nyak Sophiah yang merupakan istri pertamanya, anak dari Uleh Balang Gelumpang. Kemudian Teuku Umar menikah lagi dengan Nyak Mahligai Putri, Panglima Sagi ke-25 Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gambang. Pada tahun 1880, Teuku Umar menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Cut Nyak Din, anak dari Teuku Nanda Setia yang merupakan saudara ayahnya. Ketika itu Cut Nyak Din sudah menjanda selama 2 tahun karena suaminya yang pertama ini bernama Teuku Ibrahim Lamnga meninggal atau gugur dalam peperangan melawan Belanda di Gili Tarun pada Juni 1878. Teuku Umar seorang yang sangat paham dengan kecewaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan dan riang gembira dan mampu memperoleh kerjasama mereka dengan mengobarkan Perang Sabir. Teuku Umar sempat berdamai dengan Belanda tahun 1883. Namun 1 tahun kemudian, perang kembali bersulut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, tepatnya 1893, Teuku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyak Din marah besar karena bingung dan malu atas jasanya yang menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh. Teuku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri yang berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Teuku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Teuku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Pangleot sebagai tangan kanannya. pada tanggal 30 Maret 1896. Tengku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Di sinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25,000 peluru, 500 kg amunisi dan uang $18,000. Tengku Umar yang dibantu Tengku Panglima Polim Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Dekkerkov sebagai pengganti Gubernur Bantai Jin yang telah memberi kepercayaan kepada Tengku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Tengku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Hout bersama pasukan besarnya untuk menangkap Tengku Umar. Serangan mendadak ke daerah Melabuh itulah yang merenggut nyawa Tengku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo pada tanggal 10 Februari 1899. Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Tengku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden nomor 087/TK/1973 tanggal 6 November 1973. Demikianlah sejarah singkat tentang Tengku Umar. Semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bahana, Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi ya, ini ternyata masuk nih dalam bursa calon Dirjen Badan Kesehatan Dunia atau WHO.

Oh, Sobat Bana, Indonesia memang secara resmi sudah mencalonkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai kandidat Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ya. Dan masuknya nama Budi ini sebagai kandidat atau calon resmi Dirjen WHO bisa dilihat dalam situs pemilihan Direktur Jenderal WHO di akhir pekan kemarin gitu. Sobat Bana, maksudnya nama Menkes Budi Gunadi Sadikin ini karena umumnya posisi tertinggi di Badan Kesehatan Global yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini secara konvensional diisi oleh profesional medis kesehatan masyarakat gitu ya. Dan Budi memang memiliki latar belakang sebagai fisikawan nuklir, berpengalaman di sektor perbankan juga gitu. Ia mulai menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada akhir Desember 2020 dan memimpin penanganan pandemi COVID-19 di tanah air walaupun tanpa latar belakang formal di bidang kedokteran atau kesehatan masyarakat gitu. Jadi meskipun menjabat sebagai Menteri Kesehatan di Indonesia dan dicalonkan sebagai Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia atau WHO, ternyata Budi ini memang tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran ataupun juga kesehatan masyarakat, Sobat Bana. Sebelum masuk pemerintahan, Budi ini membangun karir di sektor korporasi gitu ya. Menjabat sebagai CEO Bank Mandiri mulai tahun 2013. Kemudian dipercaya memimpin PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum, perusahaan pertambangan dan aluminium ini milik dari negara hingga tahun 2019 gitu. Dan pencalonan Budi ini menambah daftar kandidat Dirjen WHO menjadi 4 orang menjelang penutupan waktu pendaftaran di tanggal 24 September nanti gitu, Sobat Bana. Nah, selain Budi ada beberapa kandidat lain, Sobat Bana, yang diumumkan ke publik ya. Ada Dr. Hanan Balki dari Arab Saudi, kemudian Dr. Hanan Muhammad Al-Qawadi dari Qatar, Dr. Hans Klugs dari Belgia yang juga mengumumkan pencalonannya pekan lalu. Dan dilihat dari kandidat-kandidat ini memang Budi Gunadi ini ya, satu-satunya tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kedokteran ataupun juga kesehatan masyarakat gitu. Oke, Sobat Bana, 19 menit dari jam 8 pagi. Selamat pagi dulu nih yang barusan gabung ya, menikmati ngopi spesial sambil fokus juga dong untuk melakukan aktivitasnya di hari ini, Rabu 26 Agustus. Ada apa nih di tanggal 26 Agustus, peristiwa penting atau momen bersejarah yang pernah terjadi? Kita nanti bakal hadirkan beberapa informasinya di sini buat yang pengen nambah wawasan sejarahnya gitu. Terus Lila undang juga nih yang mau berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu gitu. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca, mungkin kondisi jalan atau ada hal-hal lain yang terjadi gitu. Silakan nih bisa di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana atau di visualnya, radio visualnya Bahana ini di aplikasi X-Space Radio. Oh ya, jangan lupa juga dong Sobat Bahana untuk berbagi tanggapan atau komennya. Ini udah dibuka nih kesempatannya sama Lila. Untuk topik kita hari ini masih dalam bulan kemerdekaan gitu, meskipun puncak perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sudah lewat ya. Nah, sebenarnya Sobat Bana, apa sih yang perubahan apa yang pingin kamu lihat di Indonesia? Oke, silakan bisa kasih tanggapan atau komennya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana, di chatroom, di radio visionnya Bahana juga bisa banget. Baik, Sobat Bahana, nah sekarang mau ajakin kamu nih untuk menelusuri jejak sejarah yang terjadi di tanggal 26 Agustus. Jejak sejarah ataupun juga momen-momen penting gitu dari berbagai belahan dunia termasuk juga di tanah air ya. Nah, Sobat Bana, tanggal 26 Agustus 1071
pasukan kerajaan Seljuk ini berhasil mengalahkan pasukan kekaisaran Bizantium dalam pertempuran Manzikert gitu ya. Dan atas kemenangan itu kerajaan Seljuk ini akhirnya berhak menguasai Anatolia. Ini satu catatan sejarah dunia gitu. Kemudian di tahun 1278 ya, 26 Agustus ini mencatatkan satu peristiwa pasukan kekaisaran Romawi Suci dan pasukan kerajaan Hungaria berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Bohemian dalam pertempuran Dunkut Sobat Bana dan juga Jadenspagen gitu ya. Ini ada di antara Dunkut dan Jadenspagen atau yang kini wilayahnya tuh masuk Australia Hilir gitu. Di Austria tentu saja ya. Austria Hilir, Austria gitu. Kekalahan dalam pertempuran itu Sobat Bana menyebabkan kerajaan Bohemian ini harus kehilangan banyak banget pasukannya, ada 12.000 pasukan ya dari kerajaan Bohemian yang menjadi korban dalam peristiwa pertempuran itu.

0: kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun perso rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Prime News.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Presiden Prabowo bakal mengecek kondisi korban gempa di NTT hari ini. Sobat Bana, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertolak dari Bali menuju Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026 untuk mengecek langsung kondisi pengungsi dan penanganan dampak gempa bumi di beberapa daerah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sobat Bana, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Hadi Prasetyo yang mengikuti rangkaian kunjungan kerja Presiden di Bali dan NTT. Ini seperti dikutip dari Viva hari ini mengatakan, Presiden akan melihat langsung kondisi masyarakat serta memastikan penanganan bencana maupun pemenuhan kebutuhan warga berjalan dengan baik. Sobat Bana, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait agar bisa berjalan efektif dalam menangani gempa di Pulau Flores, NTT. Sobat Bana, menurut Prasetyo, Presiden Prabowo sejak hari pertama bencana juga langsung memerintahkan penyaluran bantuan dilaksanakan dengan cepat, terarah, dan merata di seluruh wilayah terdampak. Sejak 15 hingga 24 Agustus 2026, sebanyak 204,22 ton sembako, 27,71 ton makanan siap saji, 10,29 ton air mineral dan obat-obatan, tenda, selimut, peralatan komunikasi, hingga 2 unit rumah sakit lapangan sudah disalurkan ke daerah-daerah terdampak bencana di Pulau Flores, NTT. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News.
2: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ah, ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Iya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
3: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
2: Pengen tahu.
1: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
2: Gak usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
1: Radio?
2: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
3: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah, pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel, mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas, siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan ya. Sobat Bahana, 26 Agustus ini juga mencatatkan satu peristiwa besar di tanah air ya, letusan dahsyat Gunung Krakatau di 26 Agustus 1883. Sobat Bahana, Gunung Krakatau meletus dan letusan dahsyat itu menyebabkan 36.000 orang tewas. Menurut Simon Finkester, ahli geologi lulusan Universitas Oxford Inggris yang juga seorang penulis National Geographic, Sobat Bahana, letusan Gunung Krakatau kala itu merupakan peristiwa vulkanik yang paling meluluh lantakan dalam sejarah manusia modern ya. Dan suara letusannya sendiri, Sobat Bahana, bayangin aja nih, terdengar sampai 4.600 km dari pusat letusan dan bahkan bisa didengar oleh 1/8 jumlah penduduk bumi saat itu. Betapa dahsyatnya, Sobat Bahana ya, 1/8 penduduk bumi saat itu bisa mendengar letusan dari Gunung Krakatau yang terjadi di 26 Agustus 1883 dan menyebabkan 36.000 orang tewas. Baik, itu catatan besar yang terjadi di tanah air, Sobat Bahana. Dan untuk catatan sejarah yang lain, tunggu dulu ya. Ila mau ingetin dulu nih, silakan bagi tanggapan atau komentarnya untuk topik kita hari ini. Apa sih sebenarnya perubahan apa nih, Sobat Bahana, yang pingin kamu lihat di Indonesia gitu loh. Kita tunggu ya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana. Oh ya, pagi tadi ini apa namanya, ada yang menyepil informasi ada kecelakaan di Ring Road Town yang menyebabkan korban meninggal dunia, pengendara ini ya, perempuan pengendara Beat warna hitam, tapi belum ada informasi yang lebih jelas lagi. Kabarnya sih mau berangkat kuliah gitu. Mungkin punya informasi yang lebih jelas, silakan nih Sobat Bahana, bisa kasih informasinya ke kita. Dan ini sekaligus juga menjadi apa namanya, pengingat ya Sobat Bahana untuk bisa terus waspada di balik kemudi kendaraannya. Tetap doa ini untuk hati kita tenang, terhindar dari bahaya gitu ya. Namanya mara bahaya memang datang, nggak memandang orang, nggak memandang kapan, di mana gitu. Jadi setiap saat dimanapun kita harus tetap waspada.

0: tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Seratus bat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bahana, kalau kamu ini punya keinginan yang pingin kamu lihat di Indonesia gitu ya, barangkali bisa terwujud juga loh. Sebenarnya perubahan apa sih yang paling kamu inginkan itu terjadi gitu? Secara kita sudah 81 tahun ya usia kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kira-kira perubahan apa nih yang paling pingin kamu lihat itu ada di Indonesia? Silakan bisa kasih tanggapan atau komennya di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, kita masih bakal ajakin kamu lagi untuk menelusuri jejak sejarah di hari ini Sobat Bahana, di tanggal 26 Agustus 1346 ya. Senjata berat yang digunakan untuk menembak target jarak jauh, yakni artileri, ini untuk kali pertama Sobat Bahana digunakan. Nah, ini digunakan dalam sebuah pertempuran ya. Digunakan dalam sebuah pertempuran, dan negara yang pertama kali menggunakannya adalah Inggris. Sobat Bahana, Inggris menggunakan senjata berat untuk menembak target jarak jauh atau artileri ini ketika perang dengan

atau bertempur dengan Perancis yang ini dalam pertempuran Crecy gitu ya. Ini di 26 Agustus 1346. Nah, selain itu juga sobat Bana, di tanggal yang sama di 26 Agustus di 1768, James Cook pertama kalinya melakukan penjelajahan dunia dari Inggris gitu. Dan tidak sampai 2 tahun nih sobat Bana, J.P. Cook atau James Cook ini menjadi orang pertama di Eropa yang berhasil mencapai daratan Australia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Selama puluhan tahun, seorang pemimpin dari Tanah Batak berjuang menghadapi Belanda. Ia adalah Sisingamangaraja XII. Ketika Belanda mulai memperluas kekuasaannya ke Tanah Batak, Sisingamangaraja XII menolak tunduk. Ia memilih mempertahankan wilayah dan kedaulatan rakyatnya. Pada tahun 1878, perlawanan bersenjata terhadap Belanda dimulai. Sisingamangaraja XII terus memimpin perjuangan, bahkan ketika Belanda semakin memperkuat pasukannya. Selama bertahun-tahun, Belanda terus memburu pasukannya. Namun, Sisingamangaraja XII tidak menyerah dan tetap memimpin perlawanan hingga akhir hayatnya. Pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII gugur di Dairi. Namun perjuangannya tetap dikenang sebagai simbol keberanian rakyat Batak dalam melawan penjajahan.
1: Sobat Bana, legenda musik, penyanyi, dan sekaligus penulis lagu Dolly Parton ini meninggal dunia kemarin di hari Selasa 25 Agustus waktu Nashville gitu ya. Pelantun Jolene ini tutup usia di usia ke-80 tahun Sobat Bana. Nah, Dolly Parton yang meninggal dunia di Nashville, Tennessee ini dalam keterangan dari tim resminya ini menyebutkan kalau penyanyi berambut pirang ini sempat bertarung melawan kanker sebelum mengembuskan nafas terakhir. Nah, pihak keluarga Sobat Bana juga sudah menyampaikan kabar duka meninggalnya Dolly Parton ini lewat media sosial. Dan ini disampaikan oleh Brian Sever yang merupakan keponakan teman duet Sabrina Carpenter ini Sobat Bana. Ya, dalam kalau ngomongin soal warisan Dolly Parton, banyak banget karya-karya yang sudah melegenda gitu Sobat Bana ya. Tapi yang pasti warisan yang syarat akan cinta, kasih sayang, dan juga ketangguhan. Karena sepanjang karir yang membentang selama 7 dekade, ya ini sudah menginspirasi berbagai generasi seniman dan penggemar musiknya, penggemarnya Sobat Bana ini, lewat musik dan komitmen teguhnya untuk menjadikan dunia itu menjadi tempat yang lebih baik gitu loh. Dan teman-temannya juga akan terus menyentuh hati orang-orang dari segala usia. Dan kiprah filantropisnya ini akan memberikan dampak yang abadi gitu ya. Kondisi kesehatan Dolly Parton sendiri memang sempat memburuk di pertengahan Agustus kemarin. Ya, juga mengisyaratkan tidak tampil di Dollywood Resort miliknya karena memiliki mengalami dehidrasi dan juga sakit kepala. Sobat Bana, sejak musim gugur 2025 dia ini memang sudah menjadi sorotan ya, karena terlebih lagi dia ini membatalkan 6 show residensi gitu pada bulan Desember di tahun yang sama. Juga terbuka soal sakitnya gitu Sobat Bana ya, harus berperang melawan kanker. Dan meninggalnya Dolly Parton ini Sobat Bana, Presiden Amerika Serikat George Bush sendiri memerintahkan Amerika Serikat untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Baik, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi di Ngopi Spesial sesi yang kedua. Kasih dong tangan.

tanggapan atau komentarnya untuk kita obrolin bareng-bareng nanti di sesi yang kedua topik kita hari ini ya. Sobat Bana, kalau sebenarnya perubahan seperti apa sih yang kamu inginkan terjadi di Indonesia yang sudah memasuki usia ke-81 tahun ya kemerdekaan Republik Indonesia? Silakan deh kasih komennya di sini, kita tunggu nanti di sesi yang kedua.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Non ASN ini bisa menjadi petugas haji 2027. Sobat Bana, kesempatan menjadi petugas haji 2027 tidak hanya terbuka bagi aparatur sipil negara atau ASN. Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhat juga memberikan peluang bagi non-ASN untuk mengikuti seleksi petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH, termasuk petugas kesehatan haji. Kemenhats ini membuka seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027. Pengumuman seleksi disampaikan 23 Agustus, sementara pendaftaran resminya dibuka kemarin Sobat Bana di hari Selasa 25 Agustus jam 13. Sobat Bana, lantas apakah non-ASN ini bisa mendaftar petugas

Non-ASN bisa mendaftar sebagai petugas haji kesehatan 2027 dan kesempatan itu terbuka bagi warga negara Indonesia beragama Islam, termasuk tenaga medis yang bekerja sebagai ASN maupun tenaga medis dari sektor swasta atau non-ASN. Sobat Bane, dengan demikian status non-ASN bukan menjadi penghalang untuk mengikuti seleksi petugas kesehatan haji. Peserta non-ASN tetap bisa mendaftar selama memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Kemenhats. Meskipun begitu, Sobat Bane, ada sejumlah perbedaan dokumen yang perlu diperhatikan oleh pendaftar non-ASN. Salah satunya adalah kewajiban melampirkan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku serta surat izin dari instansi atau perusahaan tempat calon peserta bekerja. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan
1: 104,5 FM Banyar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Selamat pagi Sobat Banyar, masih tetap nih di Kaos sama Lila ya, untuk menikmati ngopi spesialnya pagi hari ini di edisi Rabu 26 Agustus. Dan kali ini kita bakal ngomongin tentang keinginan kamu gitu. Apa nih keinginannya? Maksudnya kamu ini apa namanya, keinginan melihat perubahan di Indonesia, apa yang pengen kamu lihat gitu loh, perubahan apa yang pengen kamu lihat di Indonesia, untuk Indonesia gitu. Secara kita sudah memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia gitu Sobat Bana ya. Oke, kita tunggu di sini Sobat Bana di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi Express Radio. Waktunya banyak banget kan, sampai di jam 10 pagi. Jadi silakan ya, kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Sabun nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
2: Toko Pak Marno Iji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

Ya, Sobat Bahana, seperti biasa nih, sesi yang kedua, kamu bisa ikutan ngobrolin topik yang kita hadirkan pagi ini loh ya. Apa namanya, tentang keinginan kamu, kalau ditanya gitu, perubahan apa sih kira-kira yang pengen kamu lihat untuk Indonesia di usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia gitu, Sobat Bahana. Oke, kita tunggu di sini ya. Karena ya usia Indonesia yang ke-81 tahun kan kita sebenarnya nggak hanya cuman merayakan hari ulang tahun kemerdekaan saja sih ya. Kita nggak hanya merayakan kemerdekaan saja, tapi juga bertanya perubahan apa sih yang paling kita harapkan untuk negeri kita tercinta. Apakah soal pendidikan, lapangan kerja, mungkin pelayanan publik atau kejujuran para pemimpinnya. Silakan nih bisa ini kasih komennya, kasih opininya, kita tungguin di 085634545455. Bisa juga lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana juga bisa banget. Silahkan ya, pokoknya mumpung waktunya masih ada gitu, sampai di jam 10 pagi nanti. Oke, Sobat Bahana, 81 tahun itu kan bukan sebuah perjalanan yang pendek gitu, sebuah perjalanan yang singkat ya, tapi ini merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Namun kemerdekaan sejati itu bukan hanya bisa lepas atau bisa bebas dari penjajahan saja, melainkan juga mengajarkan hidup, menghadirkan hidup yang lebih baik ya, yang lebih adil, sejahtera. Mungkin juga sama dengan tema di peringatan ke-81 tahun kemerdekaan RI, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur gitu loh. Terus ya memberikan kesempatan bagi semuanya secara adil gitu. Oke, Sobat Bahana, silakan nih, perubahan apa yang paling kamu inginkan untuk Indonesia di usia ke-81 tahun? Mungkin pilihan-pilihan yang bisa jadi pilihan gitu, lebih baik pendidikannya, lebih merata gitu, lapangan kerjanya juga lebih luas, terus pelayanan kesehatannya lebih mudah untuk diakses, pemerintahan yang bersih dan jujur, atau lingkungannya yang lebih lestari gitu, atau banyak pilihan-pilihan lain mungkin yang belum disebutkan di sini gitu. Perubahan apa nih kira-kira yang paling kamu inginkan? Halo, selamat pagi dulu nih, selamat pagi ya buat Isya, makasih banget Isya. Apa nih, kalau aku pengen perubahan di dunia pendidikan gitu, semua pendidikan kalau bisa sih gratis gitu ya, tanpa pandang bulu gitu, nggak mau tahu apakah dia anak orang kaya, apakah dia anak yang nggak punya desil mah bukan. Ini lagi rame soal tentang desil ya. Desil bukan ukuran gitu, karena pada kenyataannya banyak tuh yang boleh dibilang secara ekonomi belum mapan, belum mampu, masuknya ternyata udah ada di desil-desil atas aja, jadi gak ke cover sama bansos gitu ya. Masa nih mbak, cuman gajinya 3 juta aja per bulan, ini masuknya desil 6-10. Padahal untuk biaya hidup 1 bulan aja untuk keluarga ditambah anak gitu ya, biaya pendidikan untuk sekolah itu udah cepet banget, tapi masuknya kok desil. Ini jadi ingat kemarin juga cepet ngecek desil dan kaget sih, masuknya kok di desil itu. Ini mungkin juga sama ya, yang yang dirasain tadi. Oke, Isa ya. Ini terutama di dunia pendidikan sih, jangan memandang desil deh kalau ngasih bantuan di dunia pendidikan. Semuanya gratis untuk bisa mendapatkan pendidikan secara merata. Ini menurut Isa sih, pinginnya perubahannya seperti itu gitu. Oke ya, makasih Isa udah gabung di sini juga. Ya, Sobat Bahana, kalau ngomongin soal kualitas pembangunan, BPS ini mencatat manusia Indonesia itu memang terus meningkat, dan indeks pembangunan manusia
Indonesia atau IPM ini menunjukkan adanya kemajuan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan juga daya beli masyarakat loh. Artinya Indonesia ini bisa dibilang sudah bergerak untuk maju ya. Tapi tantangannya adalah memastikan kemajuan itu dirasakan sampai pelosok daerah dan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat gitu ya. Oke deh, terima kasih Isa. Yang lain kita masih tunggu di sini di Ngopi Spesial. Silakan bisa kasih tanggapan atau komennya di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom di radio officialnya Bahana melalui aplikasi Xspace Radio.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Di abad ke-17, seorang raja dari Sulawesi Selatan berani menentang kekuatan besar VOC. Ia adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Sultan Gua ke-16. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berani dalam mempertahankan wilayah serta kepentingan rakyatnya. Saat VOC berusaha menguasai perdagangan di Sulawesi Selatan, Sultan Hasanuddin menolak tunduk. Baginya, perdagangan dan kedaulatan Gua tidak boleh dikuasai oleh VOC. Penolakan itu akhirnya membawa Gua ke dalam peperangan. Sultan Hasanuddin memimpin pasukannya melawan VOC dan sekutunya demi mempertahankan kedaulatan Gua. Setelah perang yang panjang, posisi Gua semakin terdesak. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin akhirnya menandatangani perjanjian Bungaya dengan VOC. Meski menghadapi kekuatan besar, keberanian Sultan Hasanuddin membuatnya dikenang sebagai ayam jantan dari timur, sebuah simbol kegigihan dalam melawan penjajahan. Sultan Hasanuddin wafat pada 12 Juni 1670. Meski perjuangannya berakhir, keberanian dan semangatnya tetap dikenang dalam sejarah Indonesia.

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Sobat Buana, guru pemerintah, guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini berpeluang mengembangkan karir yang lebih baik ya, mulai tahun 2027 sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pengembangan karir ini, Sobat Buana, guru P3 paruh waktu ini menjadi PPPK atau P3 penuh waktu. Kemudian dari guru P3 penuh waktu bisa mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Nah, pemerintah sendiri sudah menyiapkan anggaran 31 triliun rupiah secara bertahap untuk pengembangan karir guru P3K. Sobat Buana, untuk ketentuan pengembangan karir ini sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah, memenuhi kebutuhan dan ketersediaan formasi, juga sesuai persyaratan yang berlaku ya untuk menjadi PPPK penuh waktu dan CPNS. Tujuan dari pengembangan karir sendiri ini bisa meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia, kemudian memberikan pelindungan dan kejelasan status kepegawaian, mengembangkan kompetensi guru dan juga memperkuat kualitas pendidikan nasional. Sobat Buana, untuk saat ini ya, dari data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen per 19 Agustus 2026, jumlah guru P3 penuh waktu ini ada 908.617 guru, sementara untuk paruh waktu ini ada 231.246. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah nih, Sobat Buana, untuk terus memperkuat kualitas pendidikan nasional, antara lain melalui peningkatan kesejahteraan, perlindungan, dan juga pengembangan kompetensi guru. Jadi ada kesempatan ya untuk guru P3K penuh waktu ataupun juga paruh waktu gitu untuk mengembangkan karir di tahun 2027 nanti gitu. Baik Sobat Buana, kita masih punya setengah jam lagi di Ngopi Spesial. Lila juga masih tunggu, mau tahu nih perubahan apa sih yang kamu inginkan di usia Indonesia yang sudah masuk ke 81 tahun. Kita tunggu di sini. Silakan bisa di-share lewat WA, medsos, atau di chatroom di radio visualnya Bahana.
0: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Buanas News.
1: Sobat Bana, demo di depan gedung DPR pada 27 Agustus besok tetap akan digelar. Sobat Bana, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB membantah kabar miring soal pembatalan gelaran aksi unjuk rasa pada 27 Agustus 2025 besok di depan gedung DPR. AMBP pun memastikan aksi unjuk rasa ini akan tetap berlangsung di depan gedung gerbang utama Parlemen Senayan Jakarta Pusat ya, Jakarta Pusat pada besok Kamis 27 Agustus. Menurut koordinator AMPB Teguh Istianto, seperti dikutip dari okzone.com, hari ini Sobat Bana, demo itu bakal terus berlangsung. Salah satu tim advokasi AMPB Finder menyatakan pihaknya tetap akan menggelar unjuk rasa sesuai dengan tuntutannya. Untuk itulah ia menyatakan kabar AMPB yang batal menggelar demo merupakan hoax dan bertujuan untuk penggembosan aksi. Sobat Bana, salah satu tim advokasi AMPB pun ini juga memberikan pernyataan demo aksi itu bakal tetap digelar sesuai dengan ketentuan, dan kabar pembatalan aksi itu merupakan bentuk penggembosan. Sebelumnya memang beredar kabar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini membatalkan aksi demonya di tanggal 27 Agustus 2026. Ini diketahui dari surat edaran AMPB Ihwal Pembatalan Aksi

0: yang diterbitkan pada Selasa 25 Agustus jam 9 pagi beredar di media sosial. Sobat Bana, dalam surat itu AMPB menyampaikan agenda demonstrasi dibatalkan dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi yang dinilai kurang kondusif serta berpotensi menimbulkan tindakan anarkis. Dalam keterangannya itu AMPB menjelaskan keputusan itu diambil demi menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban bersama sekaligus memastikan aspirasi tetap dapat disampaikan dengan cara yang damai, tertib, dan bermartabat. Tetapi Sobat Bana, tim advokasi menegaskan itu adalah berita hoax dan demo sendiri bakal tetap berlangsung besok di Kamis 27 Agustus. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Sobat Bahana, kalau boleh menitipkan satu perubahan untuk Indonesia di usia ke-81 tahun ya. Apa sih yang paling kamu inginkan perubahannya? Pendidikan yang lebih merata mungkin, akses kesehatan yang lebih mudah, pemerintah yang bersih dan jujur, bebas dari korupsi seperti itu atau apa nih Sobat Bahana? Boleh banget nih ya kasih tanggapan atau komennya di sini, kita tungguin di 085634545. Sementara udah masuk dulu, makasih banget. Halo Ibu Siska, kalau aku pingin banget pelayanan publik itu makin cepat dan ramah, jangan membeda-bedakan, terutama kesehatan gitu. Jangan membeda-bedakan, jangan dengan urusan administrasi yang berbelit gitu, yang pakai KIS, yang pakai BBJS, atau yang pakai asuransi mahal, harusnya gak dibedakan gitu. Tuh, tetap dilayani dengan ramah. Itu pengennya Ibu Siska ya. Oke, mungkin ini teringat juga nih dengan kasus kemarin seorang pasien BPJS yang mengeluh lama mendapatkan kamar, akhirnya malah mendapatkan bulian gitu ya Ibu ya. Oke, terima kasih ya Ibu ya sudah gabung di sini gitu. Halo Mas Denny, Indonesia udah merdeka 81 tahun, harusnya korupsinya makin berkurang dong, kok makin lama makin merajalela bahkan gitu ya kan. Kalau menurut aku kejujuran itu adalah fondasi kemajuan. Gimana Indonesia mau maju kalau para pejabatnya aja masih banyak yang melakukan korupsi. Ini Mas Denny gitu, dari sisi korupsinya ya Mas ya. Terima kasih deh Mbak Siska sama Mas Denny. Yang lain masih ada kesempatan, jadi silakan bisa kasih sampaiin keinginan kamu, perubahan apa sih yang paling kamu inginkan di usia kemerdekaan Indonesia yang sudah 81 tahun. Kita masih tunggu di sini, masih ada waktu 17 menit lagi di Ngopi Spesial untuk edisi hari ini di Rabu 26 Agustus.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34.000 titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33.000 hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Sobat Bahana, perlu ekstra ketat lagi ya untuk mengawasi jajan anak-anak, terutama permen juga, karena ini Bareskrim ini membongkar peredaran permen narkoba asal Inggris nih Sobat Bahana. Nah, Direktur Tindak Pidana Narkoba atau Ditipat Narkoba Bareskrim Polri ini berhasil mengungkap peredaran permen mengandung narkotika golongan 1 ya, jenis Delta 9 tetrahidrokanobinol atau THC yang dikirim dari Inggris ke Indonesia. Sobat Bahana, kalau menurut Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Eko Hadi Santoso, ini dalam keterangan dalam keterangannya ini mengatakan kalau sudah menangkap seorang berinisial AJE ya, usianya 30 tahun dalam kasus ini. Pengungkapan ini berawal dari informasi bea cukai mengenai paket mencurigakan yang dikirim dari Inggris ke Indonesia menggunakan jasa PT Pos Indonesia dengan nama penerima Sali Hartanto di Kota Malang, Jawa Timur nih. Saat diperiksa ternyata paket itu berisi 3 kemasan bermerek AI yang masing-masing berisi 10 permen Sobat Bahana. Dan setelah dilakukan pengecekan laboratorium oleh bea cukai, ternyata diketahui kalau permen ini mengandung bahan narkotika jenis golongan 1 jenis Delta 9 THC gitu ya. apa namanya Sobat Bana, dari hasil interogasi gitu paket pengiriman dari Inggris ke Indonesia dengan nama penerima Sally Hartanto ini memang berisikan permen mengandung narkotika. Paket milik AJE yang dipesan melalui ini website gitu. AJE sendiri mengaku sudah 4 kali memesan barang yang diduga mengandung narkotika, yakni permen yang diduga mengandung THC ini Sobat Bana, kemudian coklat LSD yang diduga mengandung THC, cairan diduga mengandung THC gitu, juga permen yang mengandung THC, dan untuk semua paket ini dikirim dengan nama Sally Hartanto. Jadi permen berisi narkoba asal Inggris, dan ini yang sudah berhasil dibongkar oleh ini ya Bareskrim Polri gitu Sobat Bana. Jadi perlu hati-hati juga untuk mengawasi anak-anak. Biasanya kalau anak-anak kan juga suka beli permen gitu kan. Baik Sobat Bana, kita kembali ke ngopi spesial. Topik kita hari ini, perubahan apa sih yang kamu pingin untuk Indonesia memasuki usia ke 81 tahun gitu. Tadi udah ada beberapa sih yang masuk gitu ya. Ya, perubahan besar memang selalu berawal dari langkah kecil Sobat Bana, dan apa namanya, mungkin kita belum bisa mengubah Indonesia itu sendirian ya, tapi tetap kita bisa memulai dari diri kita sendiri gitu. Jujur, peduli, disiplin, dan saling menghargai. Baik, Lila pamit dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Rabu 26 Agustus. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pasus kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Banangawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Perbaikan 235 toilet sekolah diusulkan masuk APBD Magetan dengan anggaran 5 miliar rupiah. Dikpora belum disetujui. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Seperti Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan mengusulkan anggaran perbaikan toilet sekolah dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah. Namun usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan karena masih dibahas antara legislatif dan eksekutif. Sekretaris Dipora Kabupaten Magetan Dian Astuti Purwandani mengatakan, usulan perbaikan toilet sekolah saat ini masih sebatas usulan dan belum mendapatkan persetujuan anggaran. Merudian keputusan mengenai usulan tersebut masih menunggu hasil pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Dipora dalam hal ini hanya menyiapkan data sekolah yang membutuhkan perbaikan termasuk kondisi bangunan toilet. Dian menjelaskan usulan perbaikan toilet muncul di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Dipora tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan perbaikan sekolah yang sudah masuk dalam database, sehingga diperlukan dukungan pembiayaan dari sumber anggaran lain apabila memungkinkan. Karena itu, apabila terdapat ruang anggaran, perbaikan toilet sekolah dinilai menjadi salah satu kebutuhan yang dapat didorong untuk ditangani terlebih dahulu. Kemudian perbaikan toilet

0: sekolah ramah anak, Dian menyebutkan keberadaan toilet yang layak juga berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan siswa. Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah sehingga membutuhkan fasilitas sanitasi yang nyaman.
1: Karena kami kemarin efisiensi keterbatasan anggaran, kan tidak bisa mengabulkan seluruh usulan yang di database kami sekolah rusak kan sudah ada datanya nggih Pak Irawan, buahnya. Tak itu sesuai arahan Bapak Wakil Bupati itu kalau memang kita itu nggak iso mengangkat memperbaikan itu, kita kan harapannya harus ada yang dari Revit, alhamdulillah, Banpres, Poker, mungkin seperti itulah. Kita ayolah, kalau masih ada anggaran dan memungkinkan, marilah kita perbaiki toiletnya dulu, karena dalam rangka apa ya, salah satunya itu untuk mendukung sekolah ramah anak juga.
0: Dian mengatakan kondisi toilet sekolah yang telah masuk dalam pendataan pemerintah daerah cukup beragam. Ada toilet yang kondisinya masih sedang, tetapi ada pula yang mengalami kerusakan cukup berat. Namun keberadaan data tersebut belum otomatis membuat seluruh sekolah mendapatkan perbaikan. Dikpora harus menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran dan waktu pelaksanaan. Dian menjelaskan, jika seluruh bangunan sekolah yang mengalami kerusakan harus diperbaiki sekaligus kebutuhan anggarannya akan sangat besar. Karena itu, perbaikan fasilitas tertentu seperti toilet menjadi salah satu alternatif ketika kemampuan anggaran terbatas. Kemudian rehabilitasi bangunan sekolah juga membutuhkan waktu dan proses pengadaan yang tidak sedikit. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mengusulkan perbaikan toilet. Dalam penyusunan usulan, Dikpora berupaya agar perbaikan fasilitas tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah membagi lokasi perbaikan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Namun jumlah toilet yang dibutuhkan setiap sekolah tidak selalu sama. Kebutuhan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan jumlah siswa masing-masing sekolah. Dian menyebut terdapat perhitungan kebutuhan toilet berdasarkan jumlah siswa. Dalam pembahasan yang disampaikan, satu unit toilet diperkirakan melayani sekitar 32 siswa. Kemudian kebutuhan fasilitas toilet menjadi semakin penting karena siswa berada di sekolah selama berjam-jam. Fasilitas sanitasi yang tidak memadai dapat membuat siswa tidak nyaman selama mengikuti kegiatan belajar. Dian menegaskan, hingga kini masyarakat belum dapat memastikan sekolah mana saja yang akan mendapat perbaikan karena anggarannya masih dalam tahap pembahasan. Keputusan akhir akan ditentukan melalui pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD.
1: Masih ada, ini kan pembahasannya masih berlangsung ya Pak. Jadi belum ada ACC atau belum hanya masuk di usulan. Apakah nanti disetujui atau tidak? Nanti kan pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyafa melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser yuk ke Ngawi. Penataan birokrasi Ngawi bergerak, 318 ASN dimutasi, rotasi, dan promosi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ratusan kursi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi kembali bergeser. Sebanyak 318 ASN resmi mendapat amanah baru melalui mutasi, rotasi, dan promosi mulai dari kepala sekolah, pengawas, pejabat administrator, hingga pimpinan tinggi Pratama. Pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung di Pendopo Wediagraha Kabupaten Ngawi. Penataan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi sekaligus mengisi sejumlah jabatan yang kosong setelah beberapa pejabat memasuki masa purna tugas. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan perpindahan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur. Penempatan pejabat juga tidak dilakukan secara sembarangan karena Pemkab mulai mengandalkan sistem manajemen talenta. Melalui sistem tersebut, rekam kinerja dan potensi ASN dipetakan sebagai dasar pengembangan karir. Pemkab Ngawi memastikan prosesnya dilakukan secara terukur dan akuntabel. Meski 318 ASN telah mendapatkan penugasan baru, penataan birokrasi di Ngawi masih menyisakan beberapa pekerjaan. Sejumlah jabatan pimpinan tinggi Pratama belum terisi secara definitif, termasuk kursi inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi yang masih ditempati pejabat pelaksana tugas. Sementara itu, pengisian jabatan inspektur dan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah rekomendasi diterima, proses pengisian jabatan akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian dari

0: Ngawi Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan. Antisipasi karhutlah hingga banjir, Polsek Kembangbau Lamongan patroli dan ingatkan warga, jaga lingkungan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan, Shirley.
1: Baik, terima kasih sobat. Polsek Kembangbau jajaran Polres Lamongan melaksanakan patroli kota presisi atau PKP sebagai langkah preventif pengantisipasi potensi bencana alam di wilayah Kecamatan Kembangbau. Patroli yang digelar tersebut menyasar sejumlah kawasan yang dinilai berpotensi mengalami kebakaran lahan, banjir maupun gangguan akibat kondisi lingkungan. Kapolsek Kembangbau Ibtu Sono mengatakan patroli tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesiagaan menghadapi berbagai potensi bencana sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan. Dalam pelaksanaan patroli, personil melakukan pemantauan terhadap kondisi lahan di wilayah Kecamatan Kembangbau, terutama area yang berpotensi mengalami kebakaran. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya informasi mengenai kebakaran lahan di wilayah kecamatan tersebut. Selain ancaman kebakaran lahan, polisi turut mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan. Salah satu langkah yang ditekankan adalah tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran air, karena sampah yang menumpuk dapat menghambat aliran air dan meningkatkan resiko terjadinya genangan hingga banjir. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan, kembali ke studio.
0: Shirley, silahkan. Reporter Radio Pramsuara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Rongga Hadi, sobat. Ekspresi wujud rasa syukur, tradisi jabutan hadiah hingga lembaran uang semarakan Maulid Nabi di Kebomas Gresik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Warga perumahan Kriya Sekar Kedaton, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik menggelar tradisi unik bertajuk jabutan untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Senin 24 Agustus 2026 malam. Pengurus Takmir Ahmad Ihsan mengonfirmasi bahwa kegiatan yang diselenggarakan usai sholat Isya dan pembacaan sholawat ini menjadi sarana ekspresi kebahagiaan warga dalam menyambut kelahiran Nabi. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat berebut aneka barang yang digantung di area musola, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti sabun, minyak goreng, dan alat dapur, hingga bagian ibadah seperti baju koko, sarung, sajadah, serta lembaran uang kertas dan logam. Tradisi jabutan yang dipertahankan secara turun-temurun di wilayah Gresik ini mengalami perkembangan bentuk dari masa ke masa guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Jika di era dulu perlengkapan yang digunakan sebatas bunga dan barang beraroma wangi, kini variasi hadiah yang diperebutkan jauh lebih bermanfaat untuk menunjang kebutuhan hidup warga. Menurut Ihsan, filosofi utama dari aksi melompat dan berebut hadiah tersebut adalah menghadirkan rasa gembira bersama tanpa adanya amarah, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga di momen peringatan Maulid.
3: Kalau jabutannya sih dulu itu udah ada seperti ini, yang ada itu kembang sama ditambahi sapu tangan. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka banyak berubah, ditambahi dengan alat-alat dapur, kadang baju, sajadah, baju koko, ataupun sabun. Cabutan sendiri ini sebenarnya dalam rangka ketika Rasulullah lahir, mahalul qiyam, kita bergembira. Dari kegembiraan itulah kita sampai melompat-melompat. Pokoknya inti dari maulid itu seneng, gak boleh ada yang mangkel marah, seneng.
2: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Promsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
6: Ramen, yes! Wah, dari mie sedap, baru!
7: Vegetaris Jepang, atau chicken ramen.
6: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah pahitan ayam putih dan creamy flavorful khas Hakata.
7: Yes, yes, yes!
6: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis gurih umami khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
8: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai,

0: iPhone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
4: Bung Tomo. Sutomo alias Bung Tomo adalah salah satu pahlawan nasional asal Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat rakyat Surabaya dalam melawan kembali tentara Nika Belanda dalam pertempuran 10 November. Bung Tomo yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini juga dikenal dengan semboyan Merdeka atau Mati dalam pertempuran berdarah di Surabaya. Pertempuran Surabaya kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

Sobat Bahana tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

Di masa ketika kesempatan belajar bagi perempuan masih sangat terbatas, seorang perempuan berani memperjuangkan pendidikan. Ia adalah Dewi Sartika. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Ia mulai mengajarkan membaca, menulis, dan berbagai keterampilan kepada anak-anak di sekitarnya. Perjuangannya berkembang ketika pada tahun 1904, ia mendirikan sekolah istri di Bandung. Sekolah ini menjadi tempat bagi perempuan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan. Sekolah yang didirikannya terus berkembang dan memiliki cabang di berbagai wilayah di Jawa Barat. Dari sinilah perjuangannya semakin membuka jalan pendidikan bagi perempuan. Dewi Sartika wafat pada 11 September 1947. Perjuangannya dalam memajukan pendidikan perempuan membuat namanya dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Selamat siang Sobat Bahana semuanya. Kembali lagi bareng aku Janah ya di sini, yang siap menemani aktivitas kalian siang hari ini. Nah, semoga semangat Sobat Bahana masih sangat membara dan terus konsisten sampai penghujung acara nanti ya. Sobat Bahana, masih dalam suasana kemerdekaan, bendera merah putih kita masih berkibar dengan megah di mana-mana. Namun setelah kibaran bendera itu selesai dirayakan, tentu muncul pertanyaan nih, apa sih harapan kita sebagai masyarakat Indonesia untuk kedepannya? Makna merdeka tentu tidak berhenti hanya pada perayaan kemarin ya, apalagi hanya saat upacara bendera aja. Di talk show Bahana siang ini, Janah mau obrolin topik yang sangat seru nih dan pasti sangat-sangat relate, yaitu harapan setelah merah putih berkibar. Nah, kali ini Janah gak sendirian ya, karena di studio Janah ditemenin dua Gen Z yang sangat menginspirasi kita semua, dan juga tentunya mahasiswa aktif di IAI Ngawin ya. Jadi Sobat Bahana tetap stay tune dan tahan dulu rasa penasarannya, karena setelah ini Janah akan ajak ngobrol Sobat Bahana bareng dua teman kita nanti. Stay tune semuanya, tetap bersama Janah di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kembali lagi di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Nah Sobat Bahana, seperti yang Jana bilang tadi ya, kalau Jana di studio hari ini tuh gak sendirian, tapi ada dua teman muda kita yang akan nemenin ruang bincang kita pada siang hari ini. Bisa disapa dulu.
1: Halo Sobat Bahana, sebelumnya perkenalkan saya Imam Ali Mustafa dari Kampus Institut Agama Islam Ngawi dari Kementerian Luar Negeri dan sama teman saya.
2: Halo Kak Jana. Halo Sobat Bahana. Saya Randoni dari mahasiswa Institut Agama Islam Ngawi dan ini saya aktif di dalam organisasi khususnya yaitu organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa di bagian Kementerian Dalam Negeri atau disebut dengan Kemendai.
0: Ya, selamat datang Mas Dani dan Mas Imam.
1: Baik,
0: senang sekali
1: atas undangannya, Kak.
0: Iya, jadi tentunya hari ini kita gak jauh-jauh dari perayaan Hari Kemerdekaan kemarin ya, Mas. Nah, kebetulan latar belakang dari Mas Imam dan Mas Dani ini kan udah sangat aktivis di organisasi. Jadi, Jana tuh suka penasaran. Kalau lagi turun di jalan atau lagi turun beraktivitas dengan masyarakat itu melalui kegiatan organisasi tersebut, pernah nggak sih atau sering nggak sih mas-mas ini tuh dengar harapan ataupun keluhan dari masyarakat Ngawi untuk negara kita tercinta nih untuk kedepannya setelah kemerdekaan ini?
2: Kalau dari saya pernah turun di masyarakat, bahwasannya keluh kesah dari masyarakat itu yang sering saya dengar itu kebutuhan pokok. Nah, sekarang ini kebutuhan pokok kan semakin naik. Kebutuhan pokok, bahan-bahan pokok itu semakin naik. Nah, jadi keluh kesah dari masyarakat itu yaitu salah satunya kebutuhan pokok semakin naik.
0: Ya, kalau dari Mas Imam.
1: Baik, kalau dari kami, dari saya Imam Ali Mustafa, kebetulan saya juga aktivis di kampus dan juga di ekstra kampus. Banyak sekali kegiatan yang sudah kami laksanakan bersama anggota, baik di internal maupun di eksternal. Dan banyak sekali beberapa temuan kami di masyarakat, mulai dari di bidang kependidikan, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Tentunya masyarakat itu sangat membutuhkan sekali suara dari mahasiswa. Karena apa? Karena mahasiswa ini yang paham dengan administrasi, yang paham dengan lobbying kepada pemerintah.
0: Nah, dari yang Mas Imam dan Mas Dani sampaikan, memang yang diperlukan warga sekitar kan pemerataan harga bahan pokok mungkin, dan juga semangat kita untuk menyalurkan harapan-harapan dan keluh kesah dari masyarakat ke orang yang berkepentingan. Nah, terus untuk menyambung hal itu, kalau ditanya satu harapan yang paling besar dari mas-mas ini apa nih untuk Indonesia saat ini?
2: Kalau dari saya ya Kak, harapan untuk Indonesia tadi.
0: Iya.
2: Ya, untuk harapan tersebut itu yang pertama kita merasa bahwasanya kebutuhan kita itu tercukupi. Lalu terkait pendidikan, pendidikan itu harus setara. Selain itu juga
1: karena gini Kak, bahwa di masyarakat khususnya Indonesia ataupun khususnya di Kabupaten Ngawi, bahwa kita melihat sendiri bahwa ekonomi masyarakat itu tidak merata. Nah sekarang yang lagi viral di Indonesia itu adalah desil ya Kak.
0: Iya.
1: Nah, desil itu adalah tingkatan ekonomi Indonesia. Nah entah bagaimanapun hasilnya. Contoh, beberapa hari yang lalu kami juga ngecek beberapa desil di masyarakat. Itu tidak, masyarakat tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai motor, mobil, akan tetapi desilnya tinggi, sampai 7 sampai 8. Nah ini datanya itu dari mana gitu. Sehingga masyarakat sekarang itu bingung, kok desil saya itu bisa tinggi? Nanti ketika desil tinggi, itu tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah ini kan menjadi salah satu faktor bahwa ekonomi atau kebijakan dari pemerintah itu kurang merata.
0: Nah, ya, Janan juga setuju banget mengenai pemerataan ini, dan tentunya kita juga mengharapkan untuk fasilitas pendidikan yang merata juga dari perkotaan hingga ke daerah-daerah tertentu yang mungkin masih sangat minim aksesnya, masih sangat sulit untuk merasakan keadilan untuk pendidikan kita. Padahal kan sebagai Gen Z, sebagai anak muda zaman sekarang tuh pendidikan sangat penting, dan juga itu adalah satu-satunya tombak kita untuk bisa untuk bisa mengharapkan yang lebih di Indonesia ini. Nah, terus juga menurut Mas Dani dan Mas Imam ini, apa sih yang perlu dirubah dari tatanan yang mungkin sekarang masih belum sesuai kayak desil itu?
1: Kalau kita ingin merubah, yang pertama kita itu jangan langsung menyalahkan dari pemerintahan. Akan tetapi sudah dikatakan di dalam Al-Quran bahwa ketika kita ingin merubah sesuatu, maka kita rubahlah mulai dari diri kita sendiri. Nah, maka dari itu saya harapkan kepada seluruh Gen Z dan juga masyarakat Kabupaten Ngawi, ketika ingin merubah sesuatu, maka rubahlah dari hal-hal yang kecil, terutama dari dalam diri sendiri. Nah, kemudian mulai dari kecil-kecil tersebut, insya Allah akan menjadi perubahan yang sangat besar. Jadi kalau kami mengharapkan bahwa perubahan itu datang bukan dari pemerintah, akan tetapi perubahan itu datang dari dalam diri kita sendiri.
2: Nah, saya setuju dengan apa yang dikatakan dengan sahabat Imam tadi, bahwa perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, dimulai dari hal-hal yang kecil, karena suatu perubahan yang besar itu bisa dimulai dari perubahan yang dasar.
0: Ya, baik. Dan juga tentunya kita kan mengharapkan bahwa suara-suara kecil kita akan selalu didengar ya, dan apa yang kita harapkan selalu tercapaikan. Nah, poin-poin tadi kan sangat menyentuh kita banget nih sebagai rakyat yang mengharapkan lebih untuk kedepannya. Jadi memang merdeka bagi masyarakat seperti kita itu sebenarnya sederhana ya, Sobat Bahana. Merasakan keadilan yang merata, harga kebutuhan pokok yang mungkin terjangkau, dan rasa tenang saat kita mencari rezeki dan gak perlu bingung kalau pendidikan kita tuh kurang baik atau mungkin kurang merata fasilitasnya. Nah, Sobat Bahana, barangkali kalian punya pandangan yang sama atau punya harapan yang lain, bisa banget sharing cerita bareng Janah dan Mas Imam, Mas Dani di sini ya. Bisa kirimkan cerita kalian di sosial media Bahana atau mungkin di WhatsApp Bahana 085634545. Jangan kemana-mana dulu karena kita masih akan sharing-sharing dengan teman kita dari IAI Ngawi ini. Stay tune semuanya.
3: Bu, Ibu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
3: Sehat, Bu.
5: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Kembali lagi di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Nah, Jana masih bareng sama Mas Imam dan Mas Dani ya di sini, Sobat Bahana. Tentunya kita masih akan ngobrolin topik yang tadi seputar kemerdekaan dan harapan kita ke depannya. Nah, kalau tadi kan kita bahas harapan masyarakat umum, sekarang kita persempit nih ke dunia anak muda. Sebagai Gen Z yang saat ini sangat-sangat aktif bersosmed dan juga sangat mengharapkan untuk dapat menginspirasi, menurut Mas Imam dan Mas Dani, anak muda zaman sekarang itu sebenarnya paling butuh apa sih dari negara dan masyarakat sekitar kita?
1: Baik Sobat Bahana, sebelumnya bahwa kita ketahui bahwa Gen Z ini adalah kelahiran tahun 2000 ya?
2: Iya.
1: Kelahiran 2000 sampai tahun 2010. Dan tentunya dalam kelahiran ini pada tahun 2010 ke atas ini mulai ada perubahan dari zaman yang belumnya. Sebelum ini belum ada media sosial ya, belum ada Instagram, belum ada BBM. Akan tetapi di zaman kita juga Gen Z, kelahiran tahun 2003, bahwa mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kita ketahui bahwa ketika pasca lulus SD itu mulai berdatangan, mulai dari BBM,

0: Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga sekarang sangat berkembang pesat. Akan tetapi kita juga menilai bahwa Gen Z ini dikatakan Gen Strawberry, ya, Gen yang lemah ya katanya.
1: Iya.
0: Tapi kita juga bisa melihat bahwa Gen Z ini menurut kami adalah Gen yang paling hebat. Karena apa? Karena mengalami transisi perubahan tersebut dan juga banyak ide-ide yang dikeluarkan dari generasi muda.
1: Ya, kalau dari Mas Dani sebagai Gen Z, apa nih yang pengen kita ubah dari dalam diri kita agar lebih bermanfaat ke depannya?
2: Kalau kita berbicara tentang Gen Z, sebenarnya Gen Z ini hebat. Kenapa saya katakan hebat? Karena Gen Z ini banyak sekali ide-ide kreatif-kreatif, mulai dari kreativitas di media sosial, di dunia kewirausahaan. Nah, lalu apa sebenarnya yang harus diubah untuk generasi Gen Z yang sekarang ini? Yang pertama itu yang harus dirubah itu mindset kita ya, karena generasi Gen Z ini itu mentalnya, mindsetnya itu agak sedikit down. Karena kenapa? Kalau kita membuat suatu
0: ide,
2: ya kan? Contohlah kita membuat suatu usaha, ya kan? Kalau di situ kita membuat suatu usaha, lalu ada yang komentar bahwasanya usaha ini kurang begini-begini lah. Ini banyak sekali Gen Z sekarang ini mengalami down, ya, mengalami langsung mundur gitu. Maka yang harus kita ubah ya kita tetap berusaha, tetap
0: menjalankan aktivitas yang positif, karena memang Gen Z sering di framing ya.
2: Iya.
0: Di semua media sosial, bahkan Gen yang lemah,
2: ya,
0: Gen yang tidak punya inovasi.
1: Ya,
0: bahkan ada beberapa perusahaan besar itu ketika Gen Z masuk ke perusahaan tersebut langsung ditolak. Padahal Gen Z ini adalah penerus bangsa kita.
2: Ya.
0: Katanya Indonesia ini menuju negara yang emas.
1: Mas.
0: Ya. Kalau yang senior-senior, mohon maaf, sebelum Gen Z ini Gen apa? Gen M ya?
1: Iya.
0: Ya, Gen M. Kalau memperlakukan Gen Z seperti ini, apakah jadi Indonesia ini menjadi Indonesia emas? Tentunya jawabannya tidak kan?
1: Iya.
0: Jadi saya harapkan untuk Gen M dan juga Gen Z ini sama-sama saling memperkuat ataupun saling memahami bagaimana situasi sekarang yang dihadapi itu.
2: Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh sahabat Imam tadi.
1: Ya, jadi dari pendapat kalian, kita sebagai Gen Z kan mengharapkan ruang kepercayaan penuh ya,
2: ya
1: untuk generasi sebelumnya. Jadi kita juga berharap untuk tidak memandang rendah apa yang lagi kita usahain. Kita sedang berusaha memberikan yang terbaik juga untuk bangsa kita dan untuk diri kita sendiri. Nah, sebelum kita tutup obrolan kita nih, Jana mau tanya atau mau tahu dari Mas Imam dan Mas Dani, apa pesan untuk anak muda di luar sana?
0: Baik, pesan untuk anak muda sekarang adalah mulailah berproses dari sekarang. Mulailah sesuatu walaupun itu masih buruk. Karena apa? Proses Gen Z itu sangat lama, karena masih di sekolah, di luar, di keluarga, dan lain sebagainya. Tak ibaratkan bahwa proses itu adalah seperti kita menanam bambu ya. Kalau menanam bambu itu sangat lama sekali. Itu bambu itu akarnya itu mulai tumbuh hampir masanya 10 sampai 11 bulan. Itu tentunya waktu yang sangat lama. Itu hanyalah pondasi akarnya. Akan tetapi ketika bambu itu sudah mulai tumbuh tunasnya, itu akan cepat sekali berkembangnya atau bertumbuhnya. Itu 2 bulan bambu sudah besar. Nah, disinilah kita proses itu adalah seperti kita memperbaiki pondasi akar bambu tersebut. Memang proses ini akan lama, akan tetapi ketika proses tersebut sudah selesai, maka saya yakin tumbuhnya itu akan semakin cepat. Jadi mulailah sesuatu walaupun itu masih buruk.
1: Iya. Kalau dari Mas Dani, pesannya untuk anak muda?
2: Pesan dari saya untuk anak muda, jangan gengsi untuk memulai sesuatu hal, sesuatu apapun, karena perubahan karena perubahan besar itu harus dimulai dari keyakinan kita diri sendiri.
1: Nah Sobat Bahana, betul sekali ya. Jadi selain Gen Z ini yang gak mau untuk diremehin, kita juga jangan gengsi dan juga jangan minder dulu nih untuk memulai sesuatu hal yang besar dari langkah yang kecil. Nah Sobat Bahana, itu dia obrolan inspiratif kita bersama narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini ya. Buat Sobat Bahana di luar sana yang mungkin masih pengen sharing cerita, it's okay, Janah masih buka ruang bincang kita di siang hari ini, tentunya di 085634545. Janah nanti akan kembali lagi ya untuk mengulas tuntas apa yang sudah kita obrolin di siang hari ini sama narasumber kita ini. Pastikan kalian semua untuk stay tune di Bahana Radio, radio informasi, hiburan dan edukasi. Terima kasih Mas Dani dan Mas Imam.
2: Terima kasih juga Sobat Bahana.

0: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Banangawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Perbaikan 235 toilet sekolah diusulkan masuk APBD Magetan dengan anggaran 5 miliar rupiah. Dikpora belum disetujui. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan mengusulkan anggaran perbaikan toilet sekolah dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah. Namun usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan karena masih dibahas antara legislatif dan eksekutif. Sekretaris Dipora Kabupaten Magetan Dian Astuti Purwandani mengatakan usulan perbaikan toilet sekolah saat ini masih sebatas usulan dan belum mendapatkan

0: dan data sekolah yang membutuhkan perbaikan termasuk kondisi bangunan toilet. Dian menjelaskan usulan perbaikan toilet muncul di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Dipura tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan perbaikan sekolah yang sudah masuk dalam database, sehingga diperlukan dukungan pembiayaan dari sumber anggaran lain apabila memungkinkan. Karena itu, apabila terdapat ruang anggaran, perbaikan toilet sekolah dinilai menjadi salah satu kebutuhan siswa. Toilet yang layak juga menjadi salah satu bagian dalam mendukung konsep sekolah ramah anak. Selain sekolah ramah anak, Dian menyebutkan keberadaan toilet yang layak juga berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan siswa. Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah sehingga membutuhkan fasilitas sanitasi yang nyaman.
1: Karena kami kemarin efisiensi keterbatasan anggaran, kan tidak bisa mengabulkan seluruh usulan yang di database kami sekolah rusak kan sudah ada datanya nggih Pak Irawan, buahnya. Tak itu sesuai arahan Bapak Wakil Bupati itu kalau memang kita itu nggak bisa menangkap memperbaikan itu, kita kan harapannya rusak ada yang dari Revit, alhamdulillah, Banpres, Mokir, mungkin seperti itulah. Kita ayolah kalau masih ada anggaran dan memungkinkan, marilah kita perbaiki toiletnya dulu karena dalam rangka apa ya. Salah satunya itu untuk mendukung sekolah ramah anak juga.
0: Dian mengatakan kondisi toilet sekolah yang telah masuk dalam pendataan pemerintah daerah cukup beragam. Ada toilet yang kondisinya masih sedang, tetapi ada pula yang mengalami kerusakan cukup berat. Namun keberadaan data tersebut belum otomatis membuat seluruh sekolah mendapatkan perbaikan. Dikpora harus menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran dan waktu pelaksanaan. Dian menjelaskan, jika seluruh bangunan sekolah yang mengalami kerusakan harus diperbaiki sekaligus kebutuhan anggarannya akan sangat besar. Karena itu, perbaikan fasilitas tertentu seperti toilet menjadi salah satu alternatif ketika kemampuan anggaran terbatas. Kemudian rehabilitasi bangunan sekolah juga membutuhkan waktu dan proses pengadaan yang tidak sedikit. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mengusulkan perbaikan toilet. Dalam penyusunan usulan, Dikpora berupaya agar perbaikan fasilitas tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah membagi lokasi perbaikan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Namun jumlah toilet yang dibutuhkan setiap sekolah tidak selalu sama. Kebutuhan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan jumlah siswa masing-masing sekolah. Dian menyebut terdapat perhitungan kebutuhan toilet berdasarkan jumlah siswa. Dalam pembahasan yang disampaikan, satu unit toilet diperkirakan melayani sekitar 32 siswa. Kemudian kebutuhan fasilitas toilet menjadi semakin penting karena siswa berada di sekolah selama berjam-jam. Fasilitas sanitasi yang tidak memadai dapat membuat siswa tidak nyaman selama mengikuti kegiatan belajar. Dian menegaskan, hingga kini masyarakat belum dapat memastikan sekolah mana saja yang akan mendapat perbaikan karena anggarannya masih dalam tahap pembahasan. Keputusan akhir akan ditentukan melalui pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD.
1: Masih ada, ini kan pembahasannya masih berlangsung ya Pak. Jadi belum ada ACC atau belum hanya masuk di usulan. Apakah nanti disetujui atau tidak? Nanti kan pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyafa melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser yuk ke Ngawi. Penataan birokrasi Ngawi bergerak, 318 ASN dimutasi, rotasi, dan promosi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ratusan kursi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi kembali bergeser. Sebanyak 318 ASN resmi mendapat amanah baru melalui mutasi, rotasi, dan promosi mulai dari kepala sekolah, pengawas, pejabat administrator, hingga pimpinan tinggi pratama. Pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi. Penataan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi sekaligus mengisi sejumlah jabatan yang kosong setelah beberapa pejabat memasuki masa purna tugas. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan perpindahan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur. Penempatan pejabat juga tidak dilakukan secara sembarangan karena Pemkab mulai mengandalkan sistem manajemen talenta. Melalui sistem tersebut, rekam kinerja dan potensi ASN dipetakan sebagai dasar pengembangan karir. Pemkab Ngawi memastikan prosesnya dilakukan secara terukur

0: dan akuntabel. Meski 318 ASN telah mendapatkan penugasan baru, penataan birokrasi di Ngawi masih menyisakan beberapa pekerjaan. Sejumlah jabatan pimpinan tinggi Pratama belum terisi secara definitif, termasuk kursi inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi yang masih ditempati pejabat pelaksana tugas. Sementara itu, pengisian jabatan inspektur dan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah rekomendasi diterima, proses pengisian jabatan akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian dari Ngawi,
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan. Antisipasi karhutlah hingga banjir, Polsek Kembang Bau Lamongan patroli dan ingatkan warga, jaga lingkungan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Perang Suara Lamongan, Shirley.
2: Baik, terima kasih sobat. Polsek Kembang Bahu jajaran Polres Lamongan melaksanakan patroli kota presisi atau PKP sebagai langkah preventif pengantisipasi potensi bencana alam di wilayah Kecamatan Kembang Bahu. Patroli yang digelar tersebut menyasar sejumlah kawasan yang dinilai berpotensi mengalami kebakaran lahan, banjir maupun gangguan akibat kondisi lingkungan. Kapolsek Kembang Bahu Ibtu Sono mengatakan patroli tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesiagaan menghadapi berbagai potensi bencana sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan. Dalam pelaksanaan patroli, personil melakukan pemantauan terhadap kondisi lahan di wilayah Kecamatan Kembang Bahu, terutama area yang berpotensi mengalami kebakaran. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya informasi mengenai kebakaran lahan di wilayah kecamatan tersebut. Selain ancaman kebakaran lahan, polisi turut mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan. Salah satu langkah yang ditekankan adalah tidak buang sampah ke sungai maupun saluran air, karena sampah yang menumpuk dapat menghambat aliran air dan meningkatkan resiko terjadinya genangan hingga banjir. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan, kembali ke studio.
1: Silahkan. Reporter Radio Pramusora Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Rongga Hadi, sobat. Ekspresi wujud rasa syukur, tradisi jabutan hadiah hingga lembaran uang semarakan Maulid Nabi di Kebomas Gresik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Warga perumahan Kriya Sekar Kedaton Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik menggelar tradisi unik bertajuk jabutan untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Senin 24 Agustus 2026 malam. Pengurus Takmir Ahmad Ihsan mengonfirmasi bahwa kegiatan yang diselenggarakan usai sholat isya dan pembacaan sholawat ini menjadi sarana ekspresi kebahagiaan warga dalam menyambut kelahiran Nabi. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat berebut aneka barang yang digantung di area musola, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti sabun, minyak goreng, dan alat dapur, hingga bagian ibadah seperti baju koko, sarung, sajadah, serta lembaran uang kertas dan logam. Tradisi jabutan yang dipertahankan secara turun-temurun di wilayah Gresik ini mengalami perkembangan bentuk dari masa ke masa guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Jika di era dulu perlengkapan yang digunakan sebatas bunga dan barang beraroma wangi, kini variasi hadiah yang diperebutkan jauh lebih bermanfaat untuk menunjang kebutuhan hidup warga. Menurut Ihsan, filosofi utama dari aksi melompat dan berebut hadiah tersebut adalah menghadirkan rasa gembira bersama tanpa adanya amarah, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga di momen peringatan Maulid.
4: Kalau jabutannya sih dulu itu nggak ada seperti ini. Yang ada itu kembang sama ditambahi sapu tangan. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka banyak berubah, ditambahi dengan alat-alat dapur, kacang baju, sajadah, baju koko, ataupun sabun. Cabutan sendiri ini sebenarnya dalam rangka ketika Rasulullah lahir, makhluk diam, kita bergembira. Dari kegembiraan itulah kita sampai melompat-melompat. Pokoknya inti dari maulid itu seneng, gak boleh ada yang mangkel marah, seneng.
3: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi telah Anda ikuti.

di Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, harus semangat, masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Soalnya juga kalau belum satu bulan itu masih ada lomba-lomba, ada kegiatan Agustusan gitu ya. Nah Sobat Bahana semuanya yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana, yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya, selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Jangan lupa juga ya topiknya hari ini ya Sobat Bahana semuanya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang semuanya ya, tema kita hari ini ya. Nah ini mengenai ini ya, harapan setelah merah putih berkibar. Itu apa gitu ya, ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Yang mau gabung masih ditunggu ya, bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nah ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur, yang butuh modal untuk usaha ada 4 macam kredit ya, tinggal pilih mana ini yang sesuai ya. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit.

0: kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif ya, meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya 0,9% per bulan untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya cuma 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi Dajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bana semuanya. Di siang hari ini yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima. Dan jangan lupa juga harapan setelah merah putih berkibar itu apa gitu harapannya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih bareng Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
1: Usaha sambil dari sarjana,
2: saling percaya, komunikasi yang setia, sementara ITW pisah benua. Nganti apal aku mas?
1: Iya, ya wis hati-hati, mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Lu ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane deke iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Deke iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Tengah.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Mana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Jangan lupa juga topik kita hari ini, harapan setelah merah putih berkibar itu apa gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Selamat siang semuanya. Ya, di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya. Ada juga yang lagi makan siang ataupun di siang hari ini yang lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat gitu ya. Yang mungkin juga di perjalanan ya, selamat siang semuanya ya. Nah, yang mau gabung ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini, harapan setelah merah putih berkibar itu apa gitu ya. Nah, ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas, ataupun yang lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga, dengan teman-teman, ada acara juga di siang hari ini. Selamat siang semuanya yang mau gabung, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Ya, moga masih ditunggu. Dan ada informasi lagi loh ya, ini dari Bank UMKM Jawa Timur ya, dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito, bunganya sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan per orang maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS, dan juga ada ATM, ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer ya. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Ya, moga masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini, harapan setelah merah putih berkibar itu apa gitu ya. Yang sudah gabung ya, terima kasih banget. Ini dari Mas Tono ini ya, terima kasih. Merah putih sudah berkibar, sekarang harapannya semangatnya juga terus berkibar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Selamat siang Mbak Lupita. Selamat siang juga dari Sarah yang ada di Ngawi. Harapan saya, Indonesia semakin dikenal dunia karena prestasi anak-anak mudanya. Dari Mas Joko yang ada di Widodaren, semoga semangat 17 Agustus nggak berhenti setelah bendera diturunkan. Terima kasih banget. Dari Vina yang ada di Ngerambe, saya ingin melihat Indonesia lebih adil, terutama dalam kesempatan pendidikan dan pekerjaan. Ya, terima kasih sudah gabung di ajang ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Tapi kita hari ini ya, sobat mana semuanya, setelah merah putih berkibar itu harapannya itu apa gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laine ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Di siang hari ini yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi. Selamat siang semuanya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Harapan setelah merah putih berkibar itu apa gitu. Yang sudah gabung tadi ya, terima kasih tadi ya buat Galih yang ada di sini ini ya. Semoga kreativitas anak muda bisa benar-benar menjadi peluang ekonomi. Dari Intan, saya ingin budaya gotong royong tetap hidup meskipun zaman semakin modern. Dari Hendra, terima kasih, semoga Indonesia lebih maju teknologinya tetapi tetap menjaga budaya dan nilai lokal. Dari Mila, terima kasih Mila udah gabung ya. Harapan saya tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena masalah ekonomi. Dari Mas Rian, terima kasih Mas Rian. Semoga masyarakat semakin sadar bahwa perubahan juga harus dimulai dari diri sendiri. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Dan ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Sobat Bana, hanya dengan jaminan PPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito. Bunganya sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogodogo, Jalan Mojopahit 45, teleponnya 731-412. Kantor Kas ini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Perahu, teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe Selatan, Barai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan Pike Sudono Ngeneng Ngawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Nah, baik Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bana edisi hari Selasa ya, bersama Bank UMKM. Edisi hari Rabu kok Selasa sih? Kemarin Selasa, ini hari Rabu ya. Hari Rabu 26 Agustus 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya bersama Bank UMKM.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: SN, gimana persiapan acaranya?
1: Lagi proses, Bu. Lancar ini, Ma.
0: Payana masuk rumah sakit. Nanti malam nggak datang ke acara ini.

0: betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Windscare
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, masih tentang harapan setelah merah putih berkibar, apa harapan kamu itu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Dari Andi ya, semoga Indonesia makin aman, damai, dan masyarakatnya semakin sejahtera. Dari Mbak Rina, harapan saya harga kebutuhan pokok lebih stabil biar masyarakat agar enggak terlalu berat ya. Dari Mas Dimas ya, terima kasih Mas Dimas. Semoga anak muda lebih banyak punya kesempatan kerja di daerah sendiri. Dari Mbak Maya, terima kasih. Saya ingin pendidikan Indonesia semakin maju dan rata sampai ke pelosok. Dari Fajar ya, semoga pemerintah dan masyarakat ini ya bisa terus kompak membangun Indonesia. Terus dari Lia, yang ada di Ngawi, harapannya pelayanan publik semakin cepat dan mudah untuk masyarakat. Dari Mas Budi, terima kasih. Saya ingin Indonesia lebih menghargai petani dan masih dan hasil pertanian lokal ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bana, masih bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Ataupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya di siang hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana kali ini ya Sobat Bana semuanya, ada informasi gempa ya Sobat Bana. Gempa magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Maluku Tengah Senin 24 Agustus 2026 pukul 17.03. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan lokasi gempa berada pada koordinat 501 LS 12968 BT dengan epicenter gempa berada di laut 206 km tenggara Malu Tengah. Baik Sobat Bana semuanya, yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana. Yang mau gabung ya masih ditunggu harapan setelah merah putih berkibar itu apa gitu. Yang sudah gabung terima kasih Ayu yang dari Ngerambi, saya ingin fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau semua masyarakat. Ya terima kasih banget ya. Terus ada lagi nih dari Ayu ya, saya ingin fasilitas terus Arif yang ada di Ngeneng, semoga pembangunan jangan cuma di kota, desa juga harus diperhatikan. Ya terima kasih banget dari Putri. Harapan saya anak-anak muda lebih berani berkarya dan gak takut mencoba. Dari Yoga yang ada di Padas, terima kasih, semoga lapangan kerja semakin banyak dan gaji pekerja juga semakin layak. Terus dari Dewi ini ya yang dari Paran, saya ingin berlingkungan Indonesia lebih bersih, jangan buang sampah sembarangan. Pokoknya semangat terus ya. Selamat siang. Selamat bertugas Kak, dari Wahyu ini ya. Semoga persatuan masyarakat tetap kuat meskipun berbeda pilihan dan pendapat. Ya, terima kasih. Terus ada lagi dari Tika yang ada di sini. Ini harapan saya UMKM semakin berkembang dan lebih mudah mendapatkan bantuan serta pemasaran. Terus dari Randy, semoga generasi muda gak cuma jadi penonton tapi ikut membangun Indonesia. Terus dari Novi yang ada di Kedonggalar, diharapkan pendidikan karakter lebih diperkuat supaya anak-anak punya sikap yang baik. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bana. Baik sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu ya Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bana edisi hari Rabu ya. Edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong.
8: Tijus, rasa tehnya berasa.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Hai hai hai sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan.

0: kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya sobat.
1: Tahukah kamu, pada abad ke-17, seorang raja dari Mataram berani menentang kekuatan VOC di Pulau Jawa. Ia adalah Sultan Agung. Sultan Agung Hanyakrakusuma naik tahta pada tahun 1613. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang pesat dan memperluas pengaruhnya di berbagai wilayah Jawa. Keberadaan VOC di Batavia semakin menjadi ancaman. Sultan Agung pun berusaha mengusir VOC dari Pulau Jawa dan mempertahankan kepentingan Mataram. Sultan Agung kemudian mengirim pasukan ke Batavia. Serangan pertama terjadi pada tahun 1628, disusul serangan kedua pada 1629. Meskipun berjuang keras, pasukan Mataram akhirnya gagal merebut Batavia. Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Meskipun Batavia tidak berhasil ditaklukkan, keberaniannya menentang VOC menjadi bagian terpenting dari sejarah perjuangan Mataram. Sultan Agung dikenang sebagai salah satu raja besar dalam sejarah Jawa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
5: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
6: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
5: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo opo supaya luwe ajeb to bune?
6: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
5: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
8: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
9: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
10: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu Ngawi.
11: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
12: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: sehat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: dari Wings Food.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

Di abad ke-17, seorang raja dari Sulawesi Selatan berani menentang kekuatan besar VOC. Ia adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Sultan Goa ke-16. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berani dalam mempertahankan wilayah serta kepentingan rakyatnya. Saat VOC berusaha menguasai perdagangan di Sulawesi Selatan, Sultan Hasanuddin menolak tunduk. Baginya, perdagangan dan kedaulatan Goa tidak boleh dikuasai oleh VOC. Penolakan itu akhirnya membawa Goa ke dalam peperangan. Sultan Hasanuddin memimpin pasukannya melawan VOC dan sekutunya demi mempertahankan kedaulatan Goa. Setelah perang yang panjang, posisi Goa semakin terdesak. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin akhirnya menandatangani perjanjian Bungaya dengan VOC. Meski menghadapi kekuatan besar, keberanian Sultan Hasanuddin membuatnya dikenang sebagai ayam jantan dari timur, sebuah simbol kegigihan dalam melawan penjajahan. Sultan Hasanuddin wafat pada 12 Juni 1670. Meski perjuangannya berakhir, keberanian dan semangatnya tetap dikenang dalam sejarah Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Hai, Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup

0: tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan, dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
10: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
11: Royal Music
12: Mas Delva.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 26 Agustus 2026. Bersama saya, Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Pemanfaatan teknologi modern, Panitia Muktamar ke-35 NU sambangi fitur AI dan chip digital demi layanan peserta. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menerapkan inovasi teknologi kecerdasan buatan, AI, dan identifikasi berbasis chip untuk meningkatkan kualitas pelayanan pesantren di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Tim IT Muktamar Mukorobin Ma'rufi mengonfirmasi pada Selasa 25 Agustus 2026 bahwa sistem digital ini merupakan sejarah baru pada Muktamar pertama di abad kedua NU. Penggunaan chip terintegrasi dengan verifikasi foto peserta di pintu masuk arena guna meminimalkan resiko penyalahgunaan kartu ID oleh pihak tidak berwenang.
4: Jadi tidak akan ada yang bisa mengkloningnya, istilahnya mencoba meminjam, karena sudah ada foto. Foto ini nanti kelihatan ketika mau masuk ke game, foto itu muncul di game. Jadi kalau orang minjem kartu tidak akan bisa terjadi di sini. Pasti akan ketahuan. Karena berbasis chip semua, kita bisa mendeteksi orang-orang yang punya kebutuhan. Yang lebih menarik adalah kartu ini kita bisa foto menggunakan WhatsApp di foto dan ditanya ke AI engineer kita menggunakan artificial intelligence. Nanti kita bisa foto agar menggunakan HP kirim ke WhatsApp. Kamar saya ada di mana?
3: Selain keamanan, sistem AI berbasis agen memanfaatkan integrasi pemindaian kartu melalui aplikasi WhatsApp untuk mempermudah peserta menemukan lokasi kamar menginap secara presisi. Teknologi ini juga terhubung langsung dengan Command Center untuk mempercepat penanganan laporan barang hilang, insiden darurat, serta penanganan peserta sakit di lapangan dalam hitungan menit. Seluruh tindak lanjut pemulihan dipantau secara ketat melalui indikator Service Level Agreement atau SLA yang secara otomatis memberi peringatan visual jika terjadi keterlambatan respon petugas penanggung jawab. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. 81.254 keluarga di Magetan terima bantuan beras Bapanas. Desa bisa ganti penerima yang tak layak. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sebanyak 81.254 keluarga di Kabupaten Magetan mendapatkan bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional Bapanas untuk periode bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras setiap bulan sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan bantuan tersebut disalurkan pada bulan Agustus dan September 2026 dengan sasaran masyarakat yang masuk dalam data desil 1 dan 2. Menurut Awang, setiap penerima mendapatkan bantuan 10 kg beras per bulan selama 3 bulan. Dengan demikian, setiap keluarga mendapatkan total 30 kg beras. Untuk pelaksanaan bantuan pangan tersebut, total beras yang disiapkan mencapai sekitar 2,7 juta kilogram.
6: September yang disalurkan pada bulan Agustus dan September itu jumlahnya penerima manfaat itu 81.254 kakak. masyarakat yang masuk di data desil 1-2.
5: Awang mengatakan pemerintah daerah kemudian melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran di lapangan. Meski daftar penerima berasal dari sistem pemerintah pusat, pemerintah desa dan kelurahan diberikan ruang untuk melakukan penggantian apabila ditemukan penerima yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan. Awang mengatakan, misalnya ada keluarga yang tercatat dalam desil 1 atau 2 tetapi kondisi ekonominya sudah tergolong mampu, pemerintah desa dapat mengusulkan penggantian. Sebaliknya, apabila terdapat warga yang lebih membutuhkan tetapi tidak masuk dalam daftar, warga tersebut juga dapat menggantikan penerima sebelumnya. Penggantian tersebut dilengkapi berita acara dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala desa atau lurah. Penggantian juga dapat dilakukan apabila penerima bantuan sudah meninggal dunia atau pindah tempat tinggal. Kuota tersebut kemudian dapat dialihkan kepada warga lain yang dinilai lebih membutuhkan.
6: Orang ini keluarga ya, jangan orang ya. Keluarga ini mampu, tapi dia masih masuk desil 1 atau 2 atau 3 ya. Terus dia masuk dalam daftar penerima PNB, penerima bantuan beras. Ini kalau ada seperti itu bisa langsung diganti. Termasuk juga ketika kakak ini tidak ditemukan karena meninggal atau pindah, itu bisa langsung diganti. Jadi agak sudah diberi ruang, diberi kewenangan.
5: Menurut Awang, mekanisme tersebut dibuat karena pemerintah desa dianggap paling mengetahui kondisi masyarakat.

0: desa dan lurah dinilai lebih memahami perubahan kondisi ekonomi warganya. Dalam monitoring penyaluran di sejumlah wilayah, pemerintah menemukan adanya penerima yang perlu diganti. Namun jumlah tersebut tidak banyak. Awang mencontohkan penyaluran di Desa Turi, dari sekitar 850 penerima, terdapat sekitar 50 penerima yang diganti karena dinilai tidak lagi sesuai atau terdapat kondisi lain yang memungkinkan dilakukan penggantian.
1: FM Magetan, selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Sarana Damkar Ngawi terbatas, Pemkab siapkan penguatan di APBD 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Ngawi. Sejumlah perlengkapan petugas hingga armada pemadam kondisinya mulai rusak. Sementara cakupan wilayah yang harus dilayani mencapai 19 kecamatan. Peralatan seperti pakaian tahan api dan sepatu keselamatan membutuhkan permajaan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar petugas dapat bekerja lebih optimal, terutama ketika menghadapi kebakaran sekaligus proses penyelamatan warga. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengakui kebutuhan fasilitas pemadam kebakaran masih cukup besar. Pemkab berencana menjadikan penguatan sarana dan prasarana damkar sebagai salah satu prioritas dalam APBD 2027.
3: Di 2026, setelah kita koreksi kemarin, teman-teman DPRD mengharapkan ada, kalau kemudian di perubahan nanti ada sisa anggaran untuk bisa diprioritaskan, itu kelengkapan dari teman-teman peralatan yang ada di pemadam kebakaran. Ya, kalaupun tidak, ya di APBD murni kita 2027 harus sudah tersedia alat-alat itu. Jadi tidak hanya mobil pemadam kebakaran, tapi alat-alat pendukung lainnya itu juga perlu diadakan.
2: Tak hanya memperbarui peralatan, Pemkab Ngawi juga menyiapkan penambahan armada. Kendaraan dengan kemampuan menjangkau kawasan permukiman padat menjadi salah satu kebutuhan yang diprioritaskan. Mengingat akses menuju lokasi kebakaran kerap menjadi tantangan. Pemkab Ngawi mengingatkan masyarakat agar tidak lengah pemeriksaan instalasi listrik, penggunaan peralatan elektronik secara aman, serta kehati-hatian terhadap aktivitas yang dapat memicu api menjadi langkah sederhana untuk mencegah kebakaran meluas. Demikian dari
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara, Lamongan. Polsek Sarirejo gencarkan komender Wispagi, amankan titik rawan lalin di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Rahil.
4: Polsek Sarirejo, jajaran Polres Lamongan dan Polda Jawa Timur secara rutin menggelar kegiatan Komander Wispagi guna mengamankan serta melancarkan arus lalu lintas di wilayah hukumnya. Kegiatan preventif ini difokuskan pada sejumlah titik strategis dan rawan kepadatan untuk memastikan aktivitas masyarakat di pagi hari dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa hambatan berarti. Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengaturan arus kendaraan sekaligus membantu penyeberangan bagi para pengguna jalan termasuk anak-anak sekolah dan warga yang hendak beraktivitas. Kehadiran polisi di tengah jalan raya ini tidak hanya mengurai potensi kemacetan tetapi juga menjadi langkah antisipatif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat tingginya mobilitas pagi hari. Selain melakukan pengaturan fisik, petugas di lapangan juga aktif memberikan imbauan keselamatan kepada pengendara agar senantiasa berhati-hati mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta melengkapi atribut berkendara yang aman. Melalui kegiatan Commander Wish ini, Polsek Sarirejo berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan prima demi mewujudkan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas kondusif di Lamongan. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103.

3,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
2: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Sobat Bana. Kita hadir di ajang ngopi senja selama 2 jam dari jam 4 hingga jam 6 petang. Dan hari ini edisi hari Rabu 26 Agustus kita akan mengambil tema harapan setelah merah putih berkibar. Kita tunggu opini Anda di 085634545.

0: Halo.
1: Halo. Kamu lagi gini. Kamu lagi ngapain?
0: Lagi rebahan aja.
1: Kok bisa angkat telepon?
0: Ya emang artinya lagi enggak sibuk.
1: Biasanya aku chat yang pernah dibales.
0: Apaan sih?
1: Ya kan, ngechatnya kalau ada butuhnya doang kan.
0: Duh, udah. Ntar video call aja ya.
1: Video call? Boleh.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunoji 111 Ngawi. Ada rungkat ente-entean miliknya Happy Asmara. Oke, merah putih sudah berkibar, lagu kebangsaan sudah dinyanyikan, berbagai lembah sudah digelar, dan suasana kemerdekaan terasa di banyak sudut negeri. Tapi setelah bendera merah putih berkibar, sebenarnya apa yang kita harapkan? Kemerdekaan tentu bukan hanya tentang upaya.

0: acara dan perayaan, ada harapan yang jauh lebih besar, kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera, pendidikan yang semakin mudah diakses, lapangan pekerjaan yang semakin terbuka, pelayanan publik yang semakin baik, dan lingkungan yang semakin nyaman untuk ditinggali. Kita tunggu Sobat Buana dengan tema harapan setelah merah putih berkibar. Tetap kompak, tetap semangat.
1: Dari sekian banyak pengecualian yang aku visualkan di kepala, kenapa tentangmu dan dia yang selalu muncul tanpa duga dan tiba-tiba? Seperti air hujan yang jatuh ke bumi dan meresap ke dalam tanah. Aku berharap basahnya dapat menyuburkan, bukan malah mengelapkan. Tapi faktanya, aku tenggelam, rapuh dan tak berdaya.

0: Flash News.
1: 105,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, rombongan massa aliansi masyarakat Pati Bersatu yang hendak bertolak menuju Jakarta untuk mengikuti demonstrasi pada 27 Agustus 2026 dilaporkan dicegat aparat kepolisian pada hari Rabu siang. Berita yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, Koordinator AMPB Teguh Istianto menilai

0: dan pencegatan tersebut sebagai bentuk kepanikan DPR RI tentang rakyat yang bersatu menuntut RUU perampasan aset koruptor. Demikian Flash News sore hari ini.
1: Flash News. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
0: Masih dari Trunojo 119 Ngawi, Sobat Bahana, dan masih tentang harapan setelah merah putih berkibar. Nah, bagi anak muda mungkin harapannya sederhana, Sobat Bahana ya, bisa mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan, punya kesempatan untuk berkembang dan tidak perlu pergi jauh dari daerah asal hanya untuk mencari masa depan. Bagi orang tua, harapannya mungkin lebih sederhana lagi. Anak-anak bisa sekolah dengan baik, keluarga sehat, kebutuhan sehari-hari tercukupi, dan kehidupan semakin aman. Dan bagi kita semua, tentu ada satu harapan yang sama, Indonesia terus berubah menjadi lebih baik. Karena merah putih yang berkibar bukan hanya simbol perjuangan para pahlawan, ia juga menjadi pengingat bahwa setelah merdeka, kita hanya tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan.

0: ugi hanyerengi katam pramulati pramusajatur sugoto saparipun katur bapak ibu poro tamu monggo pun rahapikan diraos ingkang mertika saparipun katur saya mugi ugi sinambi haras panipun sakareng musik
1: laras atus monggo.

0: matur sembah duun.
1: Nggih, matur sembah nuwun ugi Mas
0: Ade, matur. Dik laras ati, sampun kepareng antara kesempatan.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, Sobat Bana bersama saya Obana. Terima kasih banget Mas Andi ya. Saya berharap lapangan kerja semakin banyak, terutama untuk anak muda. Jangan sampai setelah lulus malah bingung mau kerja di mana. Setuju banget Mas Andi ya, lapangan kerja untuk anak muda memang menjadi harapan penting. Bukan hanya jumlah pekerja yang perlu ditambah, tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Semoga ke depan semakin banyak peluang kerja dan usaha termasuk di daerah sendiri. Kita tunggu opini Sobat Bana di 0856345 dengan tema harapan setelah merah putih berkibar.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Pak Dik, salaman, salaman.
1: Ya, matur suwun.
2: Semoga mimpi nggih, Bang.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Astagfirullahalazim. Lah iki anakku jujur amin kerasa wanem iki.
3: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
4: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Namun di lapangan muncul berbagai paradoks. Mayoritas warga yang harus berjuang keras di tengah himpitan harga bahan pokok dan merasa kondisi ekonominya masih jauh dari kata sejahtera, justru kerap ditempatkan di kelompok desil level tinggi. Pertanyaannya kemudian, apakah persoalannya semata-mata pada proses pemutakhiran data? Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjabarkan duduk persoalannya.
2: Metode yang dipakai itu namanya proxy means test. Negara itu ingin tahu kemampuan ekonomi warganya ya, tapi tidak punya data penghasilan yang real. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia ini kan bekerja di sektor informal, makanya sekitar 60%. Nggak ada slip gaji, nggak ada catatan pajak aktif. Akhirnya yang dipakai itu adalah proxy, penanda pengganti yang bisa diamati dan diverifikasi. Misalnya kondisi rumah, aset yang dimiliki, pendidikan, pekerjaan, akses air atau sanitasi ya. Kurang lebih ada hampir 40 ya variabel. Nah dari situ dibangun model statistik ya, mempelajari hubungan antara ciri-ciri tadi dengan tingkat pengeluaran. Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya setengah jalan gitu ya. Yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima tuh cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen.
1: Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga,

0: Agi Nugroho Sugiono melihat polemik Desil bukan sekedar perdebatan soal angka. Carut-marut database ini dapat berimplikasi langsung terhadap perampasan akses hak-hak dasar rakyat secara sistematis.
1: Ketidaktepatan Desil tuh mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Bang. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
0: Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Oni Setiawan, turut menyoroti parameter yang digunakan BPS dan pemerintah pusat dalam menentukan desil yang pada akhirnya justru menuai kontroversi di akar rumput.
2: Kemiskinan bukan absolut tapi relatif pendapatan. Nah, kalau kemudian motretnya dia keliru, variabelnya apa aja kan rakyat tidak tahu itu. Si BPS ngomong 30-40 item melihat seolah-olah detail. Memang datanya harus benar-benar valid. Kemudian orang tidak mampu biasanya dikaitkan pendidikan misal. Asumsinya kalau pendidikan kalau sudah lewat SMA, cari kerja dong, bukan kuliah misal. Kemudian wong jari gak mampu wong duwe HP. Loh, HP sekarang bukan barang mewah. Faktor dia untuk mendapatkan uang atau alat produksinya itu sekarang HP. Menurut aku variabelnya itu yang harus dibuka dari BPS itu. Rakyat tidak tahu persis bagaimana penetapan desil 1-10 itu.
0: Menurut legislator Oni Setiawan, ukuran kesejahteraan masyarakat wajib benar-benar diuji dengan kondisi real di lapangan. Apalagi kebijakan penentuan desil yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, dinilai Oni seringkali meminggirkan peran pengawasan di daerah.
2: Pemerintah saat ini tuh gak mau katakanlah kerjasama dengan pemerintah daerah. Coba ini kalau kelurahan desa dilibatkan atau dikasih tahu, dibuka itu data. Desil 1-10 itu apa kriterianya? Pertama orang pasti bingung ya, tapi minimal lego. Ini yang melakukan survei kan hanya BPS, oke? Coba bayangkan ya, ini contoh ini, pendapatan 3 juta satu bulan. Di bawah 3 juta baru dianggap miskin. Bayangkan 3 juta untuk makan 5 orang, satu keluarga. Satu orang kan 600 hitungan biaya pengeluaran satu bulan. Kan jelas gak cukup. Jadi kalau hanya orang tuanya yang kerja dengan gaji 3 juta, kemudian dianggap dia kaya, white yang gak masuk gitu.
0: Di sisi lain, potret kemiskinan saat ini semakin kompleks. Ada masyarakat yang secara statistik mungkin tidak masuk dalam kategori miskin ekstrim, tetapi mereka sangat rentan ketika menghadapi hantaman ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, beban biaya pendidikan, pencabutan subsidi BBM, hingga ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Kelompok inilah yang sering luput dan disebut sebagai masyarakat rentan miskin. Seperti yang dijelaskan pengamat sosial Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
3: Nah, ini yang paling repot. Kelompok rentan miskin ini sudah bisa dikenali lewat wacana kebijakan sebenarnya ya. Tapi belum tentu terlihat secara memadai dalam desain pelaksanaan program. Mereka ini di wilayah abu-abu bisa cepat turun karena goncangan ekonomi. Secara statistik misalnya, mereka sedikit berada di atas garis kemiskinan, tetapi secara sosial ekonomi belum aman. Rata-rata mereka yang punya pekerjaan ini tidak tetap dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Perbedaan antara miskin dan tidak miskin itu tidak bisa dibuat kayak tembok pemisah yang jelas ya. Tapi mereka semacam lereng, curam gitu. Seorang bisa dapat turun tergelincir dengan cepat, kehilangan pekerjaan, misalnya mengalami sakit, kemudian kecelakaan, apapun yang di luar kontrol. Lalu apa solusinya? Nah, paling tidak kita bisa memahaminya lewat 3 lapisan kebijakan, yaitu perlindungan, pencegahan, dan pemberdayaan. Nah, ini penting sekali.
0: Ketika masyarakat merasa kondisi real mereka tidak lagi tercermin dalam desil yang ditetapkan pemerintah, persoalannya bisa meledak menjadi konflik sosial yang mengikis rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Kembali, pengamat sosial Bagus Irawan.
3: Di sini teori keadilan sosial

makin relevan ya. Warga tidak hanya menilai hasil akhir, siapa menerima dan siapa yang tidak, tapi juga harus menilai secara prosesnya, kriterianya, data yang diperiksa, kemudian indikator lain yang bisa meyakinkan suatu keputusan tersebut. Nah, ini juga perlu sosialisasi dalam konteks kecemasan publik dan disinformasi, kekosongan informasi, ini harus cepat diisi. Kalau nggak gitu, rumor-rumor yang aneh-aneh, kemudian hal-hal yang negatif pasti akan terus membayangi bagaimana

0: menimbulkan jarak penerima dan bukan penerima, memicu kecemburuan dan mendorong warga untuk menyembunyikan kondisi ekonomi agar tidak dipermalukan. Dalam budaya komunal di Indonesia, bantuan juga dapat menjadi sensitif karena menyangkut harga diri, hubungan tetangga, dan kehormatan di keluarga tersebut.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat kebijakan publik Agi Nugroho Sugiono mendesak para pemangku kebijakan untuk segera turun tangan memperbaiki keadaan.
2: Ada 3 poin nih. Yang pertama, otoritas itu perlu memberikan alasan ya. Jadi bukan hanya sekadar angka gitu. Beritahu warga variabel apa yang paling menentukan posisi mereka di desil tertentu. Alasannya kenapa? Yang kedua, ubah jalur sangga itu jadi jalur banding sungguhan gitu ya. Itu ada tenggat waktu, hasilnya diberitahukan gitu ya. Dan kalau misalnya tetap ditolak, alasan penolakannya itu disampaikan gitu. Orang-orang yang ada di lapangan nih, misalnya seperti perangkat desa ya, kewenangannya harus ditambah. Misalnya kewenangan untuk mengoreksi gitu ya. Jadi bukan sekadar untuk meneruskan gitu. Yang ketiga, kelemahan kalau pakai data tunggal, single reference ya. Satu data untuk semua keputusan, terutama untuk kebijakan yang sifatnya itu mencabut, seperti mencabut subsidi BBM, nggak dapat bantuan BPJS, bantuan untuk pendidikan, ya perlu diperbaiki dulu tuh jalur koreksinya, baru pakai data untuk memangkas.
1: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras, pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat. Bukan sekedar akal-akalan ambisi, penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
4: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Dan kita sudah memasuki di sesi yang kedua, 9 menit lepas dari pukul 5 sore. Masih dengan tema yang sama, harapan setelah merah putih berkibar. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Lia di Ngawi, harapan saya sederhana Mas O, semoga masyarakat semakin rukun dan tidak mudah terpecah gara-gara perbedaan. Betul sekali Mbak Lia ya. Perbedaan itu bukan alasan untuk saling menjauh, justru menjadi kekuatan kalau kita bisa saling menghargai. Semoga semangat kebersamaan, gotong royong, dan saling menghormati tetap terjaga, bukan hanya saat bulan kemerdekaan, tetapi setiap hari. Kita tunggu di 0856 3545 4545.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sumut Bana ya. Ada Kalung Emas. Ada Nanda di Karanganyar, selamat sore, tetap kompak selalu ya. Terima kasih SMS-nya, semoga generasi muda punya lebih banyak ruang untuk menyampaikan ide dan ikut membangun daerah. Benar sekali ya. Terus sekali lagi, untuk yang baru saja bergabung, kita tunggu SMS-nya di 0856345445 ya, dengan tema harapan setelah merah putih berkibar. Tetap kompak selalu.

0: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan, dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data, di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sutona Kepolisian Resort Polres Madiun mengungkap motif dibalik aksi penganiayaan yang dilakukan Toto, warga Perumnas Mojopurno, Kelurahan Munggut, Kecamatan Bungu, Kabupaten Madiun. Berita yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, Toto tega menusuk anak tirinya NCPW hingga mengalami luka berat. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.
1: Terima kasih ada Mbak Niken yang di Geneng. Harapan saya sederhana, masuk keluarga saya sehat dan Indonesia semakin damai. Benar sekali ya. Kadang harapan yang paling sederhana justru yang paling berarti. Keluarga sehat, hidup tenang, dan negeri yang damai. Semoga Indonesia semakin aman. Masyarakat saling peduli dan siap, keluarga bisa menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Kita tunggu opini Sobat Buana di 0856345445 dengan tema harapan setelah merah putih berkibar.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Yeah.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.

5 FM Bana Radio Tuntas Sudah, ajang yang kita hadirkan di sore hari ini dari jam 4 hingga jam 6 petang di ajang Ngopi Senja ya, dan dengan tema harapan setelah merah putih berkibar. Tetap semangat, saya Obana pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104,5 Pembahana Radio Sobat Bahana. Sebanyak 40 ribu juta batang rokok ilegal sebenarnya dimusnahkan di Balai Kota Surabaya dan juga ada di Kabupaten Mojokerto. Sebenarnya menurut informasi dari Detik Jatim, jika seluruh rokok ilegal tersebut beredar sebenarnya potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,4 Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Kita berjumpa lagi di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, sampai nanti jam 8 malam ya, sini bakal menemani kamu nih dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Rabu ya Sobat Bahana semuanya. Tema kita nih Sobat Bahana di malam hari ini ya, ini masih berbau-bau kemerdekaan nih Sobat Bahana. Harapan setelah merah putih berkibar gitu ya. Ini mungkin dari masyarakat juga mempunyai harapan terkhusus gitu ya. Gak tahu, kayak otomatis aja, automatically gitu ya Sobat Bahana. Kalau misal di bulan-bulan kemerdekaan gitu ya, selalu entah kayak misal di mulut kita nggak mengutarakan, tapi di hati kayak semoga tahun ini Indonesia lebih jaya, Indonesia lebih punya lebih banyak mencapai prestasi Indonesia, dan kita semua pasti punya harapan atau wishlist itu sendiri, apalagi kalau misal anak muda gitu ya. Nah anak muda nih Sobat Bahana pasti punya masa depan yang tinggi, apalagi kalau misal untuk anak-anak yang di dunia IT deh katakanlah, itu pasti punya cita-cita yang luar biasa nih terhadap negaranya gitu ya. Dan perubahan yang ingin diwujudkan tuh pasti banyak banget gitu ya. Kalau menurut Sobat Bahana nih, satu harapan untuk Indonesia itu apa ya? Langsung aja share ini kamu di 085 6345 4545. Dan juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Dan pasti Sobat Bahana jangan kemana-mana, tetap stay tune aja barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai.

0: Itu aku harap, terima kasih Mas
1: Indra. Dan di sana, Mas Indra.
2: Chicken yakitori, perpaduan manis gurih.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy Diajang, ngopi santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini kita masih ngebahas nih tentang harapan setelah merah putih berkibar gitu ya. Menurut Sobat Bahana, apa yang paling Sobat Bahana lihat berubah, apa yang paling ingin Sobat Bahana lihat berubah di Indonesia ini gitu ya, apakah dari segi infrastrukturnya?

0: atau dalam segi apa namanya pemerintahannya atau apa nih? Mungkin dari sebut Tuhan bisa cerap ini di sini di 0856345454545. Dan juga untuk sebut Tuhan bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.pnfmngawi.com.
1: Artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang.
1: Gak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana di malam hari ini sudah ingin menyapa dulu nih untuk yang sudah bergabung. Ada Kak Fatah, halo selamat malam. Terus kemudian juga ada Kak Rinto, terima kasih sudah bergabung. Dan di sini juga bergabung ada Kaza ya, thank you banget sudah bergabung barengan sama Cindy. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.

0: Hai Sen, gimana persiapan acaranya?
1: Lagi proses, Bu. Lancar ini, Ma.
0: Payana masuk rumah sakit. Nanti malam nggak datang ke acara ini.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tigi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan tenang aja ya di ajang Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerfora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
2: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewat dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain.
8: FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Kopi Santai.

0: Ini gak baik kok asile sidik.
1: Baik pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajep to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C bae pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampe 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50 sampe 70.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan Pitu Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

Indonesia yang berasal dari Madiun, Jawa Timur. HOS Tjokro Aminoto merupakan pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yakni Syarikat Islam yang sebelumnya dikenal dengan nama Serikat Dagang Islam.

HOS Tjokro Aminoto. Raden Haji Umar Said Tjokro Aminoto atau lebih dikenal HOS Tjokro Aminoto adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia.

0: banget.
1: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
0: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
0: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kali?
1: Iya banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
1: Kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi fit.

0: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, ya generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media. Bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi, bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekini.
1: Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebiar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: Kan ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34.000 titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33.000 hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh Sobat. Jadi banyak pedagang

0: makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
1: Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Sudirman tidak hanya tercatat sebagai Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama, tetapi juga menjadi yang termuda dalam sejarah. Di usia 31 tahun, dia sudah bergabung dengan para pahlawan kemerdekaan yang lain untuk berjuang mengusir penjajah Jepang, Belanda, dan sekutu.

0: ini panenku kok kerfora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

107,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg toh bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan telu sampai patang sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo datang.

0: toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
1: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
2: Reincarnated, I'm a stargazer, life goes on.

0: What's the password?
1: I see dead people.
0: You late.

107,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gelap madu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: jatuh cinta.
1: Eh, ditukoni mbak Ewi lho.
2: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione.

0: dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
2: Ketika Belanda mulai mencampuri urusan Kesultanan Banjar, seorang pemimpin bangkit untuk melawan. Ia adalah Pangeran Antasari. Campur tangan Belanda semakin mengecam Kesultanan Banjar. Konflik perebutan tahta dan penderitaan rakyat akhirnya mendorong Pangeran Antasari untuk melakukan perlawanan. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin pasukannya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Perlawanan kemudian meluas ke berbagai wilayah di Kalimantan. Belanda berusaha menghentikan perlawanan, tetapi Antasari tetap teguh. Bahkan ketika kondisinya semakin sulit, ia terus memimpin perjuangan rakyat Banjar melawan penjajahan. Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862 setelah terserang penyakit cacar. Namun perjuangannya tidak berhenti. Perlawanan

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Wadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
0: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
6: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
7: ngono lho, Pak. Sing tenang to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge ugo anti

0: Tibule lan anti bogang lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bule.
1: Terus hasilnya apik tenan. Kurang apa?
0: Ini wis tak belok jios tenan bule.
1: Sok pak, walah. Nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Fuki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing tentang topu, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran. Dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko.
3: Tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di mini

0: minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
2: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
3: Di masa ketika kesempatan belajar bagi perempuan masih sangat terbatas, seorang perempuan berani memperjuangkan pendidikan. Ia adalah Dewi Sartika. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Ia mulai mengajarkan membaca, menulis, dan berbagai keterampilan kepada anak-anak di sekitarnya. Perjuangannya berkembang ketika pada tahun 1904, ia mendirikan sekolah istri di Bandung. Sekolah ini menjadi tempat bagi perempuan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan. Sekolah yang didirikannya terus berkembang dan memiliki cabang di berbagai wilayah di Jawa Barat. Dari sinilah perjuangannya semakin membuka jalan pendidikan bagi perempuan. Dewi Sartika wafat pada 11 September 1947. Perjuangannya dalam memajukan pendidikan perempuan membuat namanya dikenang sebagai salah satu pahlawan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini, Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu

0: kukuk sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain, Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
1: Nih, panen kebun kok bisa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK Tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
9: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
10: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saat celak panjenengan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
2: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklek panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting...

0: cepet hilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, iya toh? Asile dadi ora ajek ya. Lah kudu nganggo apa toh supaya luwe apik?
0: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis toh, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
2: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
5: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
4: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian satelak panjenengan.
6: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Ramen? Yes! Wah, dari Mr. Bak, baru!
1: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen!
0: Sugoi! Minyak lurus, kuah paitada yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
2: Yes, yes, yes!
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Kadang rono kadang ora.
2: Kadang rono kadang ora.
1: Iya.
2: Berarti sama nek ning omah ora duwe sarapan sampean moro ning Koramil.
1: Nggih.
2: Golek sego pecel.
1: Nggih. Iki mung disangoni ya.
2: Sing iki mung disangoni. Lah kok gak mau ngomong ra tau dikeki dhuwit.
1: Sing ning Koramil, Pak.
2: Sing ning Koramil
1: ra tau disangoni.
2: Lah sing disangoni sing nanti?
1: Saniki.
2: Sing nyangoni sinten?
1: Pak Wan.
2: Pak Wantoro.
1: Nggih.
2: Kapan nek nyangoni?
1: Wau.
2: Wau. Nggih. Disangoni piro?
1: 10.
2: Endi? Endi dhuwite? Endi, endi? Endi? Iki. Iki kok ngene Pak Wan.
1: Kale bulurah.
2: Karo diparingi bulurah.
1: 20.
2: Oh, bulurah 20, Pak Wan 10.
1: Nggih.
2: Saman dikon napa karo Pak Wan kok diparingi 10?
1: Nyapu.
2: Nyapu apa?
1: Nyapu Koramil.
2: Nyapu Koramil. Sakulan opahe 10.000 tok kuwi.
1: Sak minggu. Kadang mlebu kadang ora.
2: Sak minggu kadang mlebu kadang ora. Opahe mek 10.000.
1: Wis gampang. Kadang aku turu bareng ngene kan.
2: Maksudnya turu nang Koramil ngono.
1: Nggih.
2: Wis gampang.
1: Engko nyapu aku ya turu kok.
2: Lah nggih, engko tak kandakno Pak Dan Ramile.
1: Nggih.
2: Tak jalukno gaji tetap engko.
1: Nggih.
2: Sampeyan njaluk bayaran piro sak minggu?
1: Pak Dan Ramile anyar kok.
2: Lah iya, engko tak kandakno Pak Dan Ramil, sampeyan sak minggu njaluk gaji piro?
1: 500 to.
2: Nyapu sak ngepele
1: 500.
2: Sak minggu 500 apa?
1: Sak wulan 500.
2: Oh, saulan 500.000.
1: Nggih.
2: Cukup.
1: Cukup.
2: Tenan.
1: Tenan.
2: Saulan 500.000 cukup?
1: Cukup.
2: Oke, engko tak usulno, heh. Piye?
1: Wis sangoni endi?
2: Lho, sik to engko tak sangoni. Tak takoni sik, lagek tak sangoni.
1: Lah kok dikek sajen dhewe sampean?
2: Sampean pengen?
1: Boten.
2: Boten. Iki kanggo nolak gondol.
1: Dadi lah koyo jomblo pitik ngono ta, Mbak?
2: Pun, sampean sekolahnya kelas pinten?
1: Mun medal SMP.
2: Medal SMP?
1: Nggih.
2: Lulus.
1: Lulus.
2: Gurune piye ya? Ngene kok iso lulus?
1: Gurune adike Blurah.
2: Ya bener. Adike Blurah kepala sekolahnya.
1: Guru kula.
2: Gurune sampean.
1: Nggih.
2: Bijine elek-elek dilulusno sampean.
1: Kalih Pak Mansur.
2: Kae guru sampean kae.
1: Nggih, Pak Yai.
2: Lah nggih Pak Yai niki guru agama
1: nggih. Wae kacamatane sing tuwek.
2: Lah nggih niku guru agama nggih.
1: Nggih.
2: Jajal, sampean eling ora diulangi karo Pak Mansur niat lafat niate poso. Nawa itu.
1: Nawa itu.
2: Menengo.
1: Tali, Pak.
2: Nek apa menengo?
1: Tali.
2: Nek apal tak isi 100.000.
1: Tali.
2: Ayo.
1: Tali, Pak.
2: Nawa itu sauma godin, ayo.
1: Nawa itu sama godin.
2: Terus.
1: Ada bain.
2: Terus.
1: Tali.
2: Lali.
1: Yo dicontohi sik
2: ya. Ayo tak contohi. Nawa itu sauma godin an ada ifardi syahri Ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala.
1: Ayo.
2: Satu sewu kok.
1: Alon-alon sih. Piye.
2: Nawa itu. Sauma godin.
1: An adai.
2: Fardhi syahri.
1: Ramadhani.
2: Terus gak apa-apa.
1: Hadhihi sanati.
2: Lillahi ta'ala. Wis baleni nawa itu.
1: Sama buatin ada bain Ramadhana Robi Soli.
2: Wes saiki niate salat maghrib.
1: Usolli fardhu maghribi salah sarokati mustabil lagi belati adaa makmuman lillahi ta'ala. Allahu
2: akbar. Yo Allahu akbar takbire Allahu akbar nggih. Apa nek ngaji sing ngulangi sinten?
1: Pakde Punijan.
2: Pakde sinten?
1: Punijan.
2: Pakde Punijan.
1: Nggih.
2: Nek nang sekolahan Pak Mansur.
1: Nggih.
2: Oh nggih. Nah ngono tapi tetep salat to nggih?
1: Nggih.
2: Wudu saged?
1: Mboten.
2: Berarti sama nek nek ape salat ora wudu.
1: Kula mboten salat to, Pak.
2: Salat. Engko tak paringi sarung ge salat nggih?
1: Nggih.
2: Salat kok.
1: Pokoke dhuwit endi 100.
2: Lah nggih tak janji tapi kudu salat.
1: Nggih.
2: Elek sampean gelem salat sarungan benulan
1: poso.
2: Lah benjing Ramadan poso.
1: Nggih.
2: Tapi sampean salat
1: poso beduk kae.
2: Poso beduk iki cah cilik.
1: Lah aku ndi ora kuat to, Pak.
2: Kene apa kok ora kuat?
1: Iku yo gini yo.
2: Yo latihan. Nek gak poso sampean dilebokno neraka piye? Nek ra salat sampean dilebokno neraka piye?
1: Neraka yo kobong aku.
2: Lah iya mangkane ben ora mlebu. Ben mano ben ora mlebu. Ben ora mlebu neraka salat.
1: Nggih.
2: Pokoke nek wayah salat ten maghrib ten langgar nderek salat, nggih.
1: Nggih.
2: Tak paringi sarung.
1: Nggih.
2: Sarunge cap waca apa tulisane?
1: Mangga gul kembang.
2: Nah, iso ngono.

0: Mangga Gul Kembang lulus SMP kok.
1: Cara sekolah lulus SMA Pak.
0: Cara sekolah?
1: Lah lulus SMA.
0: Kelas lulus SMA, lakene apa ra nerusno?
1: Nanti sih satus.
0: Yo tak kei satus. Satus. Sik. Sarunge iki paringno Pak Mantoro.
1: Aturi. Iki Pak. Demel salat.
0: Sing apik, sing apik.
1: Sing apik. Mantoro niki demel salat.
0: Sarunge cap mangga.
1: Sarunge cap mangga.
0: Matur suwun.
1: Matur suwun.
0: Kula.
1: Kula.
0: Wau.
1: Wau.
0: Sampeyan paringi.
1: Sampeyan paringi dhuwit.
0: Lek masalah dhuwit kok nyaut. Engko njaluk ulang, njaluk ulang. Jaluk ulangi wudu Pak Mantoro nggih.
1: Nggih.
0: Jaluk ulangi wudu Pak Mantoro.
1: Niku Pak Yai kok.
0: Endi Pak Yai?
1: Lah niki sing ngimami kok.
0: Lah nggih. Aku ngerti nek Pak Mantoro sing ngimami napa ora mel.
1: Mboten.
0: Nanti.
1: Ten griyane.
0: Ngimami sapa?
1: Ngimami bojone dhewe. Kok ngimami sapa?
0: Takoni, takoni.
1: Lah iki tanggo kutuk no Pak. Banser-banser kan kayak wong songo tok Pak kayak wong songo, kayak wong songo ki wong songo, wong songo, wong songo akeh kayak
0: iya tak paringi, satus
1: terima kasih
0: sik
1: nalim sik no sik
0: pinter
1: ampun, ya sarungin di
0: sarungnya didamel Pak Wantoro
1: ya kulon, ya kali no
0: tapi syaratnya kudu sholat
1: nggih
0: kenan janji.
1: Siap, janji
0: janji. Janji. Swear.
1: Omah sampean kanor?
0: Lah nggih. Omahku kanor lek
1: sampean. Lere Sumberjo monggo.
0: Nggih. Rungokno. Omahku kanor lere Sumberjo. Sampean nek gelem salat tiap dino Ahad Kliwon moro ning omahku tak kei dhuwit.
1: Pinten?
0: Dilakoni sik.
1: Nggih, maksudnya lele bisnisnya rono iki paling gak ya 50 to, Pak.
0: 100 wis, 100.
1: Nggih.
0: Dina apa?
1: Akad Kliwon.
0: Tapi nek meneng nggonku.
1: Akad iki gak ya Minggu to, Pak?
0: Ya Minggu. Minggu Kliwon.
1: Nggih.
0: Dina Minggu Kliwon.
1: Takok pon pese Pak Nuwar ngoten.
0: Wis to pokoke takon omahku ngono wis ngerti kabeh.
1: Nggih. Sing wong lucune sak dunya iki.
0: Isek lucu kowe. Asli sik lucu sampean. Nggih. Mulane sampean engko tak
1: kaya tuyul dan Mbak Yul.
0: Engko sampean tak ulangi ngaji ben iso manfaat, iso salat, engko sampean
1: iso maca Al-Qur'an.
0: Nah. Iso nyuwargono nyuwar bapake sampean, ibuke sampean.
1: Lah aku njogo kuwi saku opate katoki Pak Bapak.
0: Lah nggih engko tak ulangi.
1: Nggih.
0: Dina apa? Minggu Kliwon.
1: Minggu Kliwon.
0: Heeh, moro ning omahku.
1: Moro nang omahe sampean kek dhuwit 100.
0: Heeh. Tapi
1: Los.
0: Sarungan,
1: sarungan
0: nganggo baju
1: ketonan,
0: karo ketonan.
1: Tambi putih.
0: Heeh.
1: Ekakmu yo ngomori pisan.
0: Terus dikedokno kuburan.
1: Nggih. Dipikul pendosa. Rodo papat rodo menungso.
0: Malah nyanyi. Ya wis.
1: Sarungi lundi kok suwe men iki.
0: Kowe kenal karo cah sing kata-kata ra masalah.
1: Lah niko?
0: Endi cahe? Ayo kon munggah, kon munggah.
1: Munggah, munggah. Ayo.
0: Nah, ngene.
1: Ayo rene.
0: Ayo jarene kalunge panitia digowo. Kalungan, kalungan.
1: Kalungan, kalungan. Kayak kalung, kayak kalung.
0: Heeh. Uh-huh.
1: Kowe sing nguasai sak donga adem, Pak.
0: Kowe penguasa sak donga adem.
1: Nggih.
0: Kowe ya komandanmu pisan.
1: Nggih. Kowe sing nambah sing luwih nemen kowe.
0: Sampean wis edan iki kae luwih nemen.
1: Tambah. Impune ya ora masalah itu. Pacara ndak oleh rasa rabi jare.
0: Pokoke ora masalah, kata-kata iki ora masalah.
1: Nggih.
0: Ayo Mas, monggo.
1: Monggo Mas.
0: Monggo.
1: Insinyur Mendan Amirul.
0: Nggih, rene. Salim sik. Nggih.
1: Siap.
0: Iki kok salaman.
1: Sarunge iki lho ndi kok suwe men iki.
0: Sarunge tak paringno sing iki sik. Nama sinten?
2: Amilu Pak.
1: Mumuinin.
0: Mumuinin. Sampean leren sik ganti. Ah wis lungguh. Nama
2: Amilu Mumini Linting. Amilu Mumini Linting ra masalah BKD.
0: Amirul Mukminin ninting ora masalah.
2: Semene sladene apa?
0: Baleni balik meneng ato liyane aku ki pengen cetha kok. Se. Nama.
2: Nama Amirul Mukminin Linting.
0: Intik.
2: Amirul Mukminin Linting, Pak.
0: Amirul Mukminin Linting. Ngopo kok dikei Linting?
2: Ora masalah, Pak.

0: Rati bayar ra masalah.
1: Ra masalah semene rati. Kaya di dalam pacaran, Pak. Kaya di dalam pacaran disenani Pak Lurah tanggane, Pak.
0: Oh ngono. Saman si. Kenal karo Bu Lurah kae apa ora?
1: Kenal Bu Lurah.
0: Namine sinten?
1: Namine itu Bu Lurah, Pak. Mekene.
0: Ra roh jenenge ra masalah.
1: Ra masalah, Pak.
0: Berarti saman munggah kok kene ra tak kei dhuwit ra masalah ya?
1: Ra masalah, Pak.
0: Ra masalah. Ra dikei sarung ya ra masalah.
1: Ra masalah saman tak dema, Pak. Semene salat jamaah.
0: Sing penting salat jamaah, 27 derajat. Nek kuwi nek ra salate ra mbok lakoni masalah.
1: Tapi tak pacaran di dalat ta, Pak. Wedok ra tau salat jamaah, Pak. Lanang ra tau salat jamaah. Ini
0: aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Ini saya. Hah? Kowe ngitung duit ya? Aja diuntel-untel ngono. Niki lare yatim nggih. Bapake kapundhut nggih. Ibuke tasih. Ibuke bar lara setruk. Dulure sampean piro? Sampean nomor piro? Nomor terakhir. Masya Allah. Dan diopeni dan iki bocah yatim dan.
1: Loh, Pak. Mane ngombe bensin, Pak. Ngombe bensin.
0: Ngombe bensin. Kok. Eh, ojo ngombe bensin.
1: Wae tanggapan ke rambut. Tanggapan yang diantar ke rohan.
0: Ngombe banyu. Iki komandanmu toh. Rene. Podo stres e. Insyaallah. Ngadeg-ngadeg berdiri. Sampeyan ambek Amirul iki podo stres e.
2: Nggih, tapi nemen dhewe, Pak.
0: Hah?
2: Nemen cae.
0: Nemen cae?
2: Nggih.
0: Kowe ra patek berarti.
2: Ya rada aku jenenge. Sarunge iki lho nyana Amirul sik kok.
0: Wes. Sampeyan sing maringno. Ya, nganggo kata-kata ben-ben ra masalah.
2: Kata-kata ra masalah untuk Mas Amirul Mukminin.
0: Sarunge cap.
2: Sarunge cap mangga gul kembang.
1: Semene salah dia maaf.
2: Kata-kata sik nuru.
0: Kata-kata sik.
1: Kata-kata irine semene ta dia maaf.
2: Ra masalah. Ta
1: dia maaf. Saya di dalam pacaran senene Pak Yai. Semene ta dia maaf.
2: Senene Pak Jokowi.
1: Pak Jokowi. Senene Pak Lurah tanggane. Saya di dalam pacaran orang tak tanggap ki. Toro dibujo pegatan kabeh Mas Antara biangnya, Pak.
2: Nek pacaran jadi dibeki taro bocah-bocah ki jadi. Ya taro.
1: Lah sekolah wae rasa pacaran dhisik.
2: Tarunge sik.
1: Senene Pak Lurah dhisik.
2: Sarung kula ndi? Sik.
0: Tak paringi sarung tapi ge salat.
2: Nggih.
0: Yo.
2: Siap.
0: Wis aja ngombe bensin. Ndi bensine? Ndi bensine? Ndi buka, buka.
1: Bensine, Pak.
0: Buka, buka. Masya Allah. Ojo-ojo ngombe bensin. Ini tak paringi ngombe iki.
2: Boten, sarung ae.
0: Yo tak kei sarung bareng. Nggih. Yeah.
2: Sarunge bundi.
0: Terus ambek iki. Ganti iki ngombene, nggih.
2: Yeah. Boten. Boten nambani.
0: Terus apa?
2: Pokari.
0: Nggih, okay, pokari, nggih. Nggih. Kuwi tinggal.
2: Ala mungkin tadi ngisor mawon.
0: Masya Allah.
2: Ini kan diwasi uang agak.
0: Engkau digua ya?
2: Gih.
0: Ganti ngombe ini.
2: Gih, sarungnya di sekok. Suwe mentok.
0: Gih.
2: Rokok eji sama su.
0: Gih, tak paringi sarung.
2: Gih, matur suwun.
0: Paras yo.
2: Paras.
0: Kowe oleh wake dhewe ge.
2: Yang buah, Pak.
0: Belajar ngaji, belajar sholat.
2: Gih.
0: Gih. Pokoknya mau piye dah, pokoknya melok sholat. Wayah sholat, wayah adzan, no masjid, apa no langgar. Nganggu sarung.
2: Aku rasa adzan pak saya komat tok.
0: Lah yo, kok sampean sebagian komat. Golek sarungnya wis amok, nungguin kita kei sarung.
2: Dino minggu kliwon.
0: Ah, minggu kliwon. Satu sewu sarung, tapi kudu sholat.
2: Gih. Satu sewu pengen loro 200. Nek

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Iya, selamat pagi, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobat Bana, mohon maaf ya. Ternyata yang ngisi dia di sini bukan si Bila, tapi enggak apa-apa ya. Bagi Sobat Bana, tetap semangat saja di tanggal 27 Agustus 2026 di akhir bulan, tetap semangat dan berikan sesuatu yang lebih indah, lebih baik dan lebih spektakuler dari hari sebelumnya. Ingat, perubahan dimulai dari sekarang. Masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
0: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
5: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan, dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data, di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah

0: bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutlah hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Hai, selamat pagi Sobat Buana. Masih bersama dia di 104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kunci apa ini? Sebentar, ada yang dari Nucha nih. Nanti dulu ya. Stop. Oke deh. Sobat Buana, dapat kami informasikan juga ya di akhir bulan ini, di bulan Agustus, dan juga apa ya, di hari ini juga, informasi tentang aksi demo luar biasa yang kedua bakal dilaksanakan di Jakarta. Dan Sobat Buana, ini informasinya juga melibatkan banyak warga dan juga massa dari Pati dan Ojol. Bagaimana sampai saat ini situasi di sana, atau bagaimana juga iya dan tidaknya pelangsungnya kegiatan ini? Yuk spill yuk di Radio Buana di 085-634-5445. Bagaimana situasi terkini di aksi demo yang dilaksanakan oleh warga Pati? Oke deh, Sobat Buana, dapat kami informasikan juga. Sebentar ya. Saya sedikit akan mencari apa ya, informasi tentang warga Pati ini yang melaksanakan demo di Jakarta. Bentar. Soalnya juga terkini dong. Ini biar tahu Sobat Buana bahwa saya itu memberikan informasi yang terbaik buat Anda. Bagaimana apa itu, apakah kejadian ini benar-benar terjadi di sana gitu ya. Sebenarnya aliansi warga Pati yang tergabung dalam aliansi warga masyarakat warga Pati atau AMPB yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD ini untuk menuntut pengesahan rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Ngeri ya. Tuntutan utama dari kegiatan warga Pati ini diantaranya adalah meminta DPR RI dan pemerintah pusat segera mengesahkan RUU perampasan aset. Kemudian menuntut hukuman yang sangat tegas berupa hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dan alasan demo tersendiri adalah kewenangan pusat ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa yang sebelumnya dilaksanakan pada 13 Agustus 2026. Keputusan pusat ini bahwa karena DPRD Kabupaten Pati menyatakan pengesahan undang-undang berada di tangan DPR RI dan pemerintah pusat, dan massa memutuskan mendatangi langsung gedung DPR RI di Jakarta. Dan kenapa aksi demo ini cukup luar biasa? Karena salah satu dari aksi demo ini yang melakukan penggalangan dana di rekeningnya ini tiba-tiba diblokir oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ini setelah ditanyakan oleh si korban kepada bank tersebut, atau nasabah bank ini menanyakan ke bank tersebut, ini dilakukan oleh aparat. Nah, itu loh. Sebenarnya kasus ini sebenarnya dilakukan oleh warga Pati untuk melakukan aksi ini biasa-biasa saja sebenarnya, dilakukan oleh warga yang tengah kecewa dengan keputusan pemerintah. Tapi karena didorong atau disentil kasus dengan pemblokiran nasabah bank ini, akhirnya kasus ini cukup mendapatkan perhatian oleh warga masyarakat atau netizen, yang awalnya biasa menjadi luar biasa. Dan akhirnya kasus ini mencuat naik gitu.

kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh orang-orang warga Pati gitu. Dan ini aliasinya cukup luar biasa, mendapat dukungan warga warga Pati sendiri dan juga warga sempat ya, yang melakukan mendukung aksi tersebut. Terus kemudian dari informasi yang kami terima dari beberapa warga yang melakukan aksi tersebut, salah satunya adalah ini apa, anggota DPR meminta untuk mendukung kegiatan tersebut. Apakah ini berlangsung dengan lancar? Apakah ini benar-benar terjadi di apa, di Jakarta gitu ya? Sedikit saya spill ya, bentar. Sebentar, Sobat Buana. Ini saya spill dulu. Apakah ini bisa tersambung dari kegiatan Sobat Buana? Oke deh.

Ntar sebab banget ternyata ada kesalahan teknis. Soalnya ada reporter kita yang mau wajahnya nampak di sini. Oke deh, sedikit saya sepil aja ya biar tampilannya juga keren. Oke deh.

0: Oke, Sobat Buana, kita tampilin bentar ya. Oke nih, tampilan kegiatan di reaksi tersebut.
1: Selain memastikan armada bus, warga juga menyiapkan berbagai properti aksi yang akan digunakan pada 27 Agustus mendatang.
2: ANPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, membawa tuntutan dari masyarakat Indonesia. Dua tuntutan itu ya, rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor, segera disahkan bulan ini. Dan kita dari desa datang memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27.
1: Sementara jelang aksi di depan gedung DPR tanggal 27 Agustus, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Cabang Jabodetabek mengaku terus menerima donasi dari masyarakat. Donasi yang diterima berupa uang tunai dan berbagai kebutuhan logistik untuk mendukung kegiatan aksi. Logistik yang telah terkumpul rencananya akan didistribusikan melalui dapur umum atau tempat yang telah disiapkan sebagai safe house.
3: Untuk hari ini, saya menginformasikan juga buat masyarakat, di tanggal sekarang ini kan tanggal 25 ya, kita juga menghimbau, ada himbauan dari pihak kepolisian, memang di hari ini kita tidak membuka posko, gitu ya. Nanti kalau misalkan memang membuka posko, itu bisa menghubungi saya, gitu. Dan ini juga mungkin nanti barang-barang logistik ini juga nanti kita yang akan koordinasiin. Kalau untuk maksa, ya kita juga kan tidak tahu ya, karena udah beredar lebih luas, ya, mungkin banyak sih yang ingin berdonasi uang, bila mana itu mendingan lebih baik ya saja.
1: Sebelumnya, donasi masyarakat untuk Aliansi Masyarakat Pati mengalami pemblokiran rekening milik Supriyono alias Botok, pendemo asal Pati. Direktur Amnesty International Indonesia memandang hal ini berpotensi sebagai tindakan eksekusi di luar peradilan.
4: Pertama, karena polisi menggunakan dua undang-undang yang konsekuensinya bisa sangat serius, tindak pidana pencucian uang dan undang-undang P2SK yang hukumannya 5 tahun, 10 tahun, dendanya 1 miliar sampai 1 triliun. Ini nggak main-main. Bahkan bukan hanya political trial, kalau trial itu kan masih ada peradilannya. Ini mungkin extrajudicial executions gitu. Jadi dieksekusi di luar peradilan. Harusnya kan misalnya katakanlah direktorat di Polda

0: ajukan ini. Ajukan aja ke OJK. OJK juga kan orang Poldanya banyak gitu dulu. Pak Daniel Boli Tivawana, Irjen itu dulu lama di Polda itu. Atau lewat PPATK. Atau lewat penetapan pengadilan. Apa susahnya itu? Sehingga polisi bisa melindungi diri dari kemungkinan dituduh mengambil tindakan sepihak. Karena polisi bisa berlindung dengan penetapan pengadilan.
1: Oke.
0: Nah ini kan nggak dilakukan. Artinya sampai di situ, nggak sampai political trial dia. Political extrajudicial execution.
2: Kalian sih masyarakat Pati Bersatu akan menggelar aksi demo di gedung DPR 27 Agustus 2026 dengan sejumlah tuntutan yang akan disuarakan. Di antaranya meminta pengesahan undang-undang perampasan aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Tim Liputan.
3: Nah itulah situasi yang kemarin tanggal 25 Agustus bahwa warga Pati ini sudah apa ya, sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk kegiatan hari ini pada tanggal 27 Agustus 2026. Dan sebabnya nampaknya aksi ini juga mendapatkan dukungan dari beberapa pihak. Dan seperti yang tadi kita kutip dari kompas.com ya, dari kegiatan liputan berita, dari aksi yang dilakukan oleh warga Pati untuk tuntutannya, yakni perampasan aset dan juga RUU perampasan aset ya, ulangi ya, ralat ya. Kemudian untuk memberikan pidana hukuman mati bagi para koruptor. Mungkin ini karena jengah ya dengan situasi saat sekarang yang warga Indonesia ini sudah tidak percaya dengan aparat gitu ya. Terlebih lagi mereka melakukan tindakan sepihak, yakni dengan penutupan aset, pemblokiran dari salah satu nasabah bank yang akan melakukan aksi unjuk rasa. Dari yang kita rangkum ya, dari beberapa informasi, bahwa si korban ini hendak berangkat, yang kemudian menggunakan dana tersebut. Ternyata dana tersebut diblokir oleh seseorang atas nama aparat gitu. Jadi dana itu tidak bisa keluar dan akhirnya tidak bisa mendanai kegiatan aksi warga tersebut. Akhirnya donasi bermunculan dan juga dukungan juga dari beberapa pihak untuk mendukung kegiatan tersebut. Dan bagaimana situasi terkini, kita masih belum mendapatkan informasi dari netizen karena kita karena posisi kita ada di Ngawi, sementara kegiatannya di Jakarta. Kita memanfaatkan media sosial yang saat sekarang lagi booming, lagi rame, agar bisa terkonfirmasi kegiatan yang ada di sana gitu ya. Oke deh, sebelum kita lanjutkan kupasan kita tentang asiwi warga Pati ini, kita dengerin dulu dari Nyunuca, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Bagi sobat-sobat yang saat sekarang khususnya di pukul 6.23 waktu Indonesia Barat adalah waktu di mana sobat Bana saat sekarang tengah mempersiapkan semuanya untuk putra-putrinya mungkin mau berangkat bekerja. Hati-hati di jalan, jangan sampai sobat Bana ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan ya. Semoga berjalan dengan lancar dan sobat Bana bisa sampai tujuan dengan selamat. Oke, ada Nuca, kita dengerin dulu.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Baik kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
7: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
0: Tepat pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tijus! Mau!
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tijus lemon.
12: Kalau aku mau tijus madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Apa lapar?
9: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
10: Asik! Wah!
9: Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak!
13: Mau dong.
12: Tijus, rasa tehnya berasa.
9: Mau tijus lagi?
10: Mau!
9: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tijus.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
14: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutlah hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
15: Kata Radio, sudut pandang radio di balik peristiwa. Disiarkan di 600 radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional di seluruh Indonesia.
16: Akhir November lalu, Sumbar, Sumut, Aceh dihantam air bah dan longsor yang tidak terkira. Sampai 5 Desember, korban meninggal sudah 830 jiwa lebih dan lebih dari 510 orang dinyatakan hilang. Secara keseluruhan, korban yang terdampak berjumlah 3,3 juta jiwa dan tersebar di 50 kabupaten. BMKG mengatakan bandang dan longsor disebabkan oleh hujan deras pada tanggal 25 sampai 27 November. Siklon tropis Senyar yang datang ke Sumatera membuat curah hujan dalam 3 hari itu menjadi sangat ekstrim, setara dengan curah hujan yang harusnya turun dalam waktu 1,5 bulan. Walhi mencatat faktor alam yang terjadi diperparah oleh krisis ekologis yang terus meningkat akibat makin sempitnya kawasan hutan. Pada periode 2016 hingga 2025, 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah dibabat untuk aktivitas 631 perusahaan pemegang izin. 1,4 juta hektar itu setara dengan luas Pulau Bali dikali 2. Koalisi Masyarakat Sipil Aceh meminta Presiden segera menetapkan status bencana nasional. Alasannya, Sumbar, Sumut, Aceh luluh lantak dihantam banjir dan longsor, melumpuhkan infrastruktur, merenggut nyawa hingga ratusan jiwa. Desakan yang sama juga disampaikan oleh Dini Rahmania dari Komisi 8 DPR RI. Menurut Dini, penetapan status bencana nasional akan memberikan legitimasi politik supaya Presiden bisa melakukan audit lingkungan, moratorium izin, dan menegakkan hukum untuk bandit-bandit perusak lingkungan. Sebagian tokoh di sosmed dan media massa juga menilai pemerintah lamban karena sampai rekaman ini dibuat, Presiden masih belum menetapkan status bencana nasional. Bisa jadi kecaman ini berlatar belakang anggapan kalau bukan bencana nasional, maka APBN tidak akan turun. Padahal APBN tetap mengucur, walau statusnya masih bencana daerah. Pemerintah punya dana siap pakai di BNPB. Syarat cairnya cukup bupati dan gubernur yang menetapkan status tanggap darurat. Sepanjang sejarah, baru 2 kali Indonesia menetapkan status bencana nasional. Pertama, saat tsunami Aceh tahun 2024. Kedua, waktu terjadi pandemi COVID-19. Tsunami Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional karena banyak pejabat daerah yang meninggal dunia digulung air. Kantor Pemda rata dengan tanah. Pemerintah daerah vakum total. Sedangkan saat COVID-19, sebarannya rata ke seluruh pelosok negeri dan melumpuhkan ekonomi nasional secara total. Tentu kita masih ingat dengan bencana Lombok dan Palu. Likuifaksi menelan satu kampung. ribuan orang meninggal dunia. Tapi bencana Lombok dan Palu tidak ditetapkan sebagai bencana nasional karena wali kota Palu dan gubernur NTB masih hadir dan mampu bekerja. Kita tidak bilang bahwa pemerintah sudah dapat ponten 100 dalam menghadapi bencana Sumatera, tapi semua desakan sebaiknya didasari oleh fakta. Radio swasta di seluruh Indonesia mendoakan semoga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera pulih laksana sediakala. Saya Rafiq, sampai jumpa di Kata Radio berikutnya.
15: Supaya obrolan Anda bersama teman lebih berisi, dengerin terus Kata Radio di radio kesayangan kamu. Sampai jumpa.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Ya, Sobat Bana masih bersama dia di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Pukul 6.40 waktu Indonesia Barat. Mungkin ini sudah beberapa warga Ngawi, khususnya orang tua ya,

sudah mengantarkan putra-putrinya di sekolah dan mulai dengan persiapan prepare untuk berangkat bekerja. Dian ingatkan, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan. Cek dulu sebelum berangkat apakah ada yang kelupaan yang akan dibawa oleh Sobat Bana semuanya. Oke deh, berbicara tentang cuaca, di informasi BMKG pada hari Kamis 26 Agustus 2026, mohon maaf ya, di Jawa Timur khususnya cuaca cerah dan sedikit udara berkabut dengan rentang suhu antara 14 sampai 34 derajat Celcius. Kemudian dari informasi terkini ada penanganan kekeringan oleh BPBD Kabupaten Ngawi khususnya di wilayah Ngawi bagian timur yang saat sekarang tengah mengalami kekeringan. Kemudian BMKB juga mencatat bahwa di Jawa Timur nantinya, mohon maaf ralat, kebanyakan ralat hari ini ya Allah, kayaknya belum ngopi nih kayak aku. Di Jawa akan ada gempa kecil dengan skala 3,1 skala Richter yang akan mengguncang di Jawa, dan ini akan menjadi perhatian khusus bagi Sobat Bana semuanya. Ini apakah ada hubungannya dengan gempa yang ada di NTT? Nanti mungkin kalian Sobat Bana yang saat ini lagi mendengarkan, dan mungkin juga kalian tahu tentang situasi geografi di wilayah Jawa dan umumnya di Indonesia, apakah ada hubungan atau terusan dari gunung di NTT sampai ke Jawa? Boleh dong spill, menginformasikan nih mah ternyata ada di sini bla bla bla bla. Boleh di 085 63 45 45 45 ya. Kemudian sebabana tema kita hari ini adalah Merdeka itu dipakai bukan cuma dirayakan. Kalau melihat tema dengan kalimat ini, apakah Merdeka itu dirayakan dengan memasang bendera yang kelap-kelip lampu di depan rumah, ataukah mengadakan lomba-lomba, apa itu saja yang akan dirasakan atau yang dilakukan oleh warga Ngawi atau Sobat Bana semuanya ya. Jadi itu boleh diinformasikan ke kita bagaimana sebenarnya Merdeka itu dipakai bukan hanya cuma dirayakan. Apakah Indonesia masih saat sekarang sudah merdeka? Terbukti belum merdeka karena masih ada demo. Boleh deh, kita spill nanti ya. Ini nih. Kalau dibilang dari merdeka ini harus dirayakan ya kan, seperti yang disampaikan oleh Retno ini di Ngawi. Merdeka ini bukan cuma asal soal memasang bendera, bukan cuma ikut lomba makan kerupuk, bukan hanya juga melaksanakan jalan sehat dan karnaval ataupun malam tirakatan. Tapi yang lebih terpenting, kemerdekaan yang harus dipakai ini adalah merdeka untuk belajar, merdeka untuk bekerja, merdeka untuk berkarya. Jadi bagi Sobat Bana yang saat sekarang belum merdeka, ayo mulai dari sekarang ada perubahan kecil yang merubah perubahan yang lain gitu ya. Di antaranya bagaimana menjadi manusia yang lebih baik dari yang kemarin. Itu yang lebih baik saat sekarang kalian tanamkan di jiwa kalian, di hati kalian, untuk melakukan perubahan yang lebih luar biasa gitu ya. Jadi boleh dan dipakai. Bagaimana semangatmu kamu? Yuk, spill di 085 63 45 45 bersama dia, nanti tetap kita bacakan selain dari Retno tadi. Oke deh. Informasi terkini adalah gempa dan penanganan kekeringan yang di wilayah Ngawi. Bagaimana di sekitar Anda? Jangan lupa spill kita. Oke deh. Sebelum kita berhahihi lagi, karena ada sudah bermunculan WA, nanti kita bacakan di season kedua ya. Kita dengerin dulu dari Virgon, Tak Setara.

Selama puluhan tahun, seorang pemimpin dari Tanah Batak berjuang menghadapi Belanda. Ia adalah Sisingamangaraja XII. Ketika Belanda mulai memperluas kekuasaannya ke Tanah Batak, Sisingamangaraja XII menolak tunduk. Ia memilih mempertahankan wilayah dan kedaulatan rakyatnya. Pada tahun 1878, perlawanan bersenjata terhadap Belanda dimulai. Sisingamangaraja XII terus memimpin perjuangan, bahkan ketika Belanda semakin memperkuat pasukannya. Selama bertahun-tahun, Belanda terus memburu pasukannya. Namun, Sisingamangaraja XII tidak menyerah dan tetap memimpin perlawanan hingga akhir hayatnya. Pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII gugur di Dairi. Namun perjuangannya tetap dikenang sebagai simbol keberanian rakyat Batak dalam melawan penjajahan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Oke, masih bersama Dian di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan edukasi. Masih di 104,5 FM di Trunojoyo 119 Ngawi. Sobat Bahana, dari beberapa informasi yang sudah saya sampaikan di season pertama ya, dan beberapa juga yang ada di season nanti kedua adalah pembacaan WA-WA dari teman-teman yang sudah mengirimkan di 085634545. Oke Sobat Bahana, bagi Sobat Bahana sendiri saat sekarang yang sudah mulai prepare dengan segalanya, Dian ucapkan hati-hati di jalan ya. Jangan sampai ada yang kelupaan. Kemudian jadilah individu yang semangat, kuat dan juga membawa perubahan. Kita kembali di sesi yang kedua. Jangan sampai kemana-mana. Tetap di stay tune di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan edukasi.

0: dan lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain neng omah.
4: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
3: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
4: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
6: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.
7: Semulawar Radio Bahana FM.
6: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.